0: Normal, Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
3: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
4: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
3: Adapun

0: setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
0: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
2: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan

0: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid, sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
1: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
4: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan

0: arah kebijakan Bank Sentral Negara Maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudi.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pagi. Saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya ya. Di Rabu pagi ini cuaca cerah, mudah-mudahan sepanjang hari ini tidak ada kendala suatu apapun ya untuk Anda semuanya yang akan beraktivitas baik di dalam ruangan maupun yang akan beraktivitas di lapangan ya. Hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Kita masih terus bersama di Medan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat menempuh perjalanan Anda yang tengah dalam perjalanan pagi hari ini, sudah mengitari ruas-ruas jalanan Kota Medan di jam-jam sibuk, jam-jam macet juga ini jam-jam sekarang ya. Di mana saja nih pantauan lalu lintas yang akan Anda sampaikan kepada kami? Boleh sampaikan untuk update informasi lalu lintas pagi ini via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi kembali saudara pendengar, masih di Medan pagi ini dan kembali opini publik menyapa Anda di pagi hari ini dengan pembahasan yang berbeda setiap harinya, dengan rekan yang berbeda juga setiap harinya ya. Pagi hari ini saya bersama dengan Raihan Putri. Apa kabar Raihan Putri?
1: Apa kabar?
0: Malah kok nanya balik. Belum fokus atau belum sarapan nih, Re?
1: Iya, belum sarapan.
0: Oh, belum sarapan ya, ketahuan ya. Baik-baik ya, tapi ya. Iya. Harus baik, harus cerah ceria karena kita berada di bulan September ceria. Sih. Iya, tapi bagi sebagian masyarakat tidak begitu ceria. Kenapa? Karena mungkin banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos ya, karena kategori desil yang tidak sesuai begitu ya, Re, ya. Iya. Sesuai dengan pembahasan kita pagi ini di opini publik tentang apa, Re?
1: Tentang
0: polemik penetapan desil. Ya, desil itu apa ya? Mungkin masih pada bingung nih masyarakat kita, pendengar kita ya. Desil itu adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga atau masyarakat yang dibagi ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Dalam data kesejahteraan sosial nasional, peringkat desil diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi, Re. Jadi dari desil pertama, ya desil 1 sampai desil 10. Ya, jadi kalau desil 1 itu dia 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin. Desil 2 hingga 4 adalah kelompok masyarakat kategori miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin. Desil 5, kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Desil 6 hingga 9 adalah kelompok masyarakat dengan kategori menengah hingga hampir kaya. Dan desil 10, 10%-nya adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau sangat sejahtera. Kalau pendengar kira-kira berada di desil yang keberapa? Ya. Desil kelompok berapa nih, Re, ya?
1: Iya, kalau kita bisa ngecek tuh di website DataSen.
0: Iya.
1: DataSen untuk ngecek desil berapa kita. Dan ya, problem yang sekarang adalah ketika ngecek banyak ngerasa nggak sesuai ini. Ada desil yang muncul dengan
0: tidak sesuai dengan desil yang muncul gitu ya.
1: Iya, tidak sesuai dengan desil yang mereka rasakan ya, kesejahteraan mereka dengan penetapan desil mereka di melalui website yang mereka DataSen itu kebanyakan yang kayak mungkin ya sekarang kayak hampir rata-rata tiba-tiba loh kok aku desil

0: mencek lagi seperti apa kategori-kategori masyarakat yang tergolong dari desil 1 hingga desil 10 begitu. Jadi jangan sampai ada kesenjangan begitu ya antara pengelompokan desil-desil ini. Yang seperti yeah. Rehan sampaikan barusan, dia di desil kedua atau desil ketiga misalnya gitu ya Reh ya. Mm-hmm. Tapi ketika dicek dia tergolong ke desil 9 atau desil ke-8 lah, hampir kaya gitu ya. Mm-hmm. Nah kan gak sesuai gitu dengan realita yang ada. Dan justru desil-desil yang lebih tinggi itu kan sudah tidak termasuk yang mendapatkan bantuan sosial gitu ya.
1: Iya benar. Iya sih, jadi itu yang mungkin di masyarakat tuh mengeluhkan ketika desil mereka lebih tinggi daripada kenyataannya gitu. Jadi mereka yang harusnya dapat bantuan gak dapat bantuan gitu. Mungkin untuk hal ini masyarakat yang mungkin ya bisa ngecek nih di data SEN, kira-kira desil berapa sih ketika keluar ngerasa gak sesuai nih. Mm-mm. Bisa tuh untuk update kembali ke dinas terkait gitu untuk memperbaiki penetapan desil mereka gitu.
0: Iya, dan ini update-nya berapa tahun sekali ya? Mungkin kan ada batasan juga begitu ya, 10 tahun terakhir kah atau 15 tahun terakhir kah? Karena kan setiap golongan masyarakat ini ya mungkin dia saat ini berada di sangat miskin gitu ya. Bisa jadi kan nanti ya kalau ekonominya sudah mencukupi bisa mungkin naik ke tingkat desil berikutnya begitu ya Ria.
1: Iya.
0: Nah, untuk memastikan ya seperti apa Anda saat ini berada di desil berapakah ya, boleh dicek bansos.kemensos.go.id. di sana Anda bisa ketik NIK Anda ya, kemudian nanti bisa cari data Anda. Jadi pastikan nomor sesuai dengan NIK yang ada di KTP Anda masing-masing pendengar ya. Nah, terkait dengan bansos yang tidak tepat sasaran begitu ya, hingga munculnya polemik dari desil ini ya, penetapan desil ini. Nah, sebenarnya siapa yang salah begitu ya? Nah, kalau kita runut lagi ya, polemiknya ini memang mungkin tidak hanya saat ini saja ya, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya masih banyak juga masyarakat yang memang tidak mendapatkan bantuan begitu ya Rea.
1: Iya.
0: Dan ada satu kejadian yang berada di ini ya, di Yogyakarta begitu ya, di mana salah satu anggota DPRD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta ini meminta jangan mengorbankan hak rakyatnya begitu. Karena dari status desil kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN tadi memicu gelombang keresahan di tengah masyarakat Yogyakarta contohnya begitu. Jadi di sana ada perubahan angka begitu katanya di atas kertas yang dinilai menjadi ancaman serius karena berpotensi memutus akses bansos hingga beasiswa pendidikan bagi keluarga yang secara faktual masih tergolong miskin dan rentan, Rey.
1: Iya, benar banget.
0: Ya, kemudian banyak ya, bukan hanya satu kasus aja ternyata. Ada juga keluhan tukang beca yang tidak dapat bansos hingga mahasiswa yang terancam putus kuliah begitu ya. Dan masih banyak lainnya begitu ya, yang ternyata mereka ini justru harus mendapatkan bantuan begitu ya, tapi malah mereka harus membayar BPJS kesehatan mereka sendiri. Ya, itu. Ini ada.
1: Iya, tapi berarti penetapan desil ini sangat berpengaruh sekali bagi masyarakat gitu. Jadi kedepannya mungkin bagi dinas terkait untuk bisa nih menyelesaikan polemik ini mungkin ya. Bagaimana caranya sesuai gitu tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena kan mungkin itu updatean tahun berapa gitu. Pada saat itu mungkin sejahtera, tapi kan saat ini kita tahu kan indeks ekonomi gitu. Mungkin kita pasti ada kesejahteraan masyarakat yang menurun dan sebagainya gitu.
0: Iya, jadi perubahan desil ini membuat sekelompok masyarakat dari tukang beca, pedagang asongan, pengidap gagal ginjal hingga mahasiswa tidak lagi mendapatkan perlindungan sosial dari negara seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan hingga beasiswa pendidikan. Jadi ada salah satu kisah ya, seperti yang saya lansir dari bbc.com, ini ada Bapak Saleh yang berusia 69 tahun, ini warga desa Teja Barat, Pamekasan, Jawa Timur. Sehari-hari dia mengayuh becak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang setiap harinya itu dia menghabiskan waktu di jalanan. Ya, sekitar 30.000 sampai 50.000 rupiah dia dapat dan

0: kan tidak dapat banyak itu, Re. Nah, jadi bagi Pak Saleh ini penghasilan itu tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai tambahan juga, kalau Bapak ini biasanya menunggu bansos dari negara. Tapi sejak awal tahun 2026, keluarganya ini tidak lagi mendapatkan bansos. Jadi ketika ditanya ke kantor dinas sosial setempat, kenapa dicabut? Kata pihak dinas sosial, bukan saya yang cabut tapi di sistemnya yang berubah. Nah, berarti kan ada perubahan data begitu ya di situ. Nah, lalu Pak Saleh ini mengecek ke laman cek bansos. Di sana dia mendapati kalau dirinya itu masuk dalam desil 6 hingga 10, di mana desil 6 hingga 10 tadi yang sudah kita sampaikan ya, termasuk kelompok menengah ke atas hingga kaya yang dianggap mandiri secara ekonomi. Padahal faktanya Bapak Saleh ini justru kebalikannya, begitu. Sangat-sangat memprihatinkan begitu kondisi ekonominya dan tidak sejahtera, begitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi implikasinya ya tidak lagi layak menerima bansos dari negara dan harus membayar fasilitas BPJS kesehatan.
1: Iya sih, iya gitu. Karena banyak. Karena desil itu kan banyak pengaruhnya ya, dari ada BPJS PBI yang nggak bayar sama sekali gitu, tapi
0: iya,
1: malah nggak dapat gara-gara kesalahan dari penetapan desil.
0: Iya, karena kita juga suka bingung ya, banyak kali pula ini peraturannya ya kan, yang BPJS PBI lah, yang inilah itulah, udahlah langsung aja dikategorikan yang mana, yang A atau B gitu ya kan. Jadi nggak membuat masyarakat ini jadi pusing gitu. Kasian ya, udahlah hidup masyarakat kita sekarang susah-susah ya, banyak yang kurang sejahtera, masih banyak yang membutuhkan bantuan begitu. Jadi jangan sampai data-data mereka ini berubah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lagi. Ya, kalau memang berada di desil 1, 2, 3, 4, 5 ya ditetapkan gitu, diupdate terus kalau bisa ya. Nah, ini pihak-pihak terkait yang memang dari data sen tadi, kalau bisa dikunjungi, dipantau, dilihat ya kondisi masyarakat rakyatnya ini, apakah memang benar di desil 1 hingga 5 atau justru desil 6 atau hingga 10 gitu. Jadi tidak ada kesenjangan sosial di sini, begitu ya, Rea?
1: Iya, benar sekali, Tami.
0: Baiklah, kalau begitu sudah pukul 8. Saatnya kita akan dengarkan dialog aspirasi Sumut yang nantinya akan dipandu oleh siapa, Re, pagi ini?
1: Oleh Andreas Purba.
0: Ya, bersama dengan Andreas Purba ya, yang akan menjadi host untuk dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini. Akan berbincang nanti bersama dengan siapa, Re?
1: Dengan anggota DPRD Bapak Rajudin Sagala dan
0: pengamat anggaran dan kebijakan publik
1: Alvenda Nanda.
0: Ya, sesaat lagi pada pukul 8 lewat berapa, teman-teman? Sudah bisa kita mulai? Belum. Oke, kalau gitu kita break dulu dengan dengarkan lagu yang satu ini. Rehan, terima kasih sudah hadir menemani kami di Opini Publik Medan pagi ini. Semoga bisa menyuarakan hati dan juga perasaan masyarakat kita yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 ya. Silakan, kami tunggu untuk Anda pendengar yang ingin menanggapi ataupun ingin memberikan pertanyaan nanti di line telepon kami 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Pendengar dan pemirsa, persoalan penetapan angka desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN belakangan ini tengah menjadi sorotan hangat dan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Penetapan tingkatan desil ini sangat krusial karena menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, PBIJK, hingga bantuan pendidikan KIP kuliah. Namun di lapangan tidak sedikit warga yang mengeluh dan kaget karena status desil mereka tiba-tiba melonjak naik ini, yang berdampak pada dicoretnya nama mereka dari daftar penerima bantuan sosial. Padahal kondisi ekonomi nyata di rumah tangga mereka tidak mengalami perubahan signifikan. Nah, kerumitan indikator pendataan hingga minimnya sosialisasi mengenai mekanisme usul sanggah membuat penetapan desil ini diwarnai berbagai polemik. Dalam ruang dengar Pro 1 RRI Medan pagi ini kami mengangkat tema polemik penetapan desil. Kita akan membedah secara mendalam mengapa ketidaksesuaian data desil ini masih sering terjadi di lapangan dan bagaimana pula pengawasan dari legislatif di tingkat kota serta tinjauan kebijakan publik agar pendataan bansos ini benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan warga miskin yang berhak. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan narasumber kami yang pertama melalui sambungan telepon bersama dengan pengamat anggaran dan kebijakan publik, Bang Elvenda Ananda. Selamat pagi, Bang Elvenda.
1: Iya, selamat pagi, Bang Andreas.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Bang Elvenda dan juga pendengar dan pemirsa, nanti kita akan juga berdialog dengan anggota DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala. Tentunya kami menantikan pertanyaan dan tanggapan yang bisa Anda sampaikan ke kami melalui nomor WhatsApp di 0811-616-943. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, YouTube di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, pertanyaan saya untuk Bang Elvenda nih, untuk mengawali dialog kita pada pagi hari ini. Gimana Abang menilai fenomena polemik penetapan desil ini, Bang, yang banyak menjadi apa ya perhatian juga bagi masyarakat yang miskin karena desilnya melompat naik ini? Silakan, Bang Elvenda.
1: Ya, saya pikir ini jadi menjadi keresahan bagi masyarakat, terutama yang sebenarnya berhak mendapatkan berbagai program dari pemerintah. Nah, saya pikir harusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan perbaikan, bukan kemudian melemparkan ke masyarakat agar memperbaiki sendiri. Nah, kemudian banyak masyarakat yang tidak paham, ini kan akan berdampak kepada masyarakat si penerima manfaat. Nah, saya pikir ini yang sebenarnya harus disikapi oleh pemerintah supaya tidak lempar tanggung jawab, karena kan kita tahu tidak ada alamat yang jelas kepada siapa masyarakat menyampaikan persoalan ini. Nah, hanya disarankan untuk memperbaiki lewat aplikasi, sementara tidak semua masyarakat punya pengetahuan dan untuk memperbaiki data itu. Saya pikir itu yang harus dipastikan.
0: Iya. Pemerintah dan Badan Pusat Statistik, begitu Bang Elvenda, menggunakan puluhan variabel indikator untuk menentukan desil seseorang. Nah, menurut Bang Elvenda sendiri, apakah variabel pendataan saat ini itu sudah benar-benar objektif dan juga mencerminkan realita kemiskinan warga, khususnya di Kota Medan nih, Bang?
1: Ya, saya pikir ada yang bertolak belakang ya. Pertama dari BPS dalam menetapkan desil, nah kemudian pernyataan Mendagri soal masyarakat berpenghasilan 8,5 juta itu adalah berpenghasilan rendah. Nah, ini kan yang masyarakat menjadi bingung sebenarnya. Harusnya ada satu sikap yang sama antara di pemerintahan soal itu. Nah, namun dalam soal instrumen untuk menentukan desil ini, tentunya BPS punya metodologi tersendiri untuk menetapkan ini. Nah, kemudian instrumen-instrumen itu kan akan diolah datanya, kemudian menjadi satu ketentuan akhirnya memutuskan pengolahan itu menjadi desil 1 sampai desil 10. Nah, ini yang sebenarnya harus dievaluasi apakah itu sudah tepat atau tidak, gitu kan. Nah, karena kita tahu kalau kita melihat kondisi real dengan apa yang ditetapkan dengan desil tersebut, nah kan banyak yang bertolak belakang. Nah kita tahu dengan kondisi saat ini kan daya beli rendah, kemudian masyarakat kemudian harus berjibaku dengan ekonomi yang saat ini tidak begitu baik. Nah ini kan akan menjadi persoalan begitu dia ditetapkan pada desil 9 atau 10. Mm-hmm. Padahal dia sendiri kemudian tidak merasa pada posisi itu. Nah kemudian beberapa kasus misalnya karena instrumennya itu adalah misalnya pengeluaran juga salah satunya. Nah ada orang yang kemudian misalnya ojol ya. Mm-hmm. Nah dia punya kredit gitu kan. Nah itu menjadi bagian komponen yang membuat dia masuk pada desil yang dianggap punya kemampuan. Padahal sebenarnya dia hanya karena membayar kredit kendaraannya dan segala macam. Nah ini yang sebenarnya harus dievaluasi soal penetapan desil. Kita tahu banyak persoalan yang sebenarnya dari ketidaksesuaian itu menjadi masalah. Mm-hmm. Di masyarakat. Nah baik itu penerima bantuan, nah kemudian persoalan-persoalan lain yang sebenarnya dihadapkan kepada masyarakat penerima manfaat.
0: Iya, artinya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh begitu ya Bang Evanda untuk penetapan desil ini agar tidak meresahkan bagi warga miskin terutama Bang.
1: Iya, saya pikir kita sudah punya pengalaman ya evaluasi soal standar kemiskinan misalnya. Mm-hmm. Di kita sama di internasional kan kita pernah menjadi bahan olok-olok ya bagi dunia soal standar kita. Nah, tentunya harus dipahami walaupun ada perbedaan kurs dan ekonomi, tetapi dalam menentukan standar itu harusnya tidak terlalu jauh. Nah ini yang harusnya memang menjadi evaluasi bagi kita. Jangan alat atau data ini menjadi alat kepentingan politik. Nah itu yang tidak boleh. Nah misalnya kita tahu banyak sekali problem dalam soal data ini. Nah jadi supaya tidak menjadi persoalan, harusnya kita coba mengevaluasi, memperbaikin dari metode pendataan kita agar data dapat dipertanggungjawabkan.
0: Mm-hmm. Ya, baik Bang Elvenda, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kami di nomor WhatsApp 0811-616-943 dari Irfan di Medan Denai. Banyak warga di tempat saya bingung pas dibilang desilnya naik, mau lapor ke kelurahan malah disuruh pakai aplikasi cek bansos lewat HP. Padahal orang tua di kampung mana mengerti urus-urus aplikasi begitu. Menurut narasumber, apakah sistem online ini tidak makin mempersulit warga kecil yang tidak punya smartphone? Boleh ditanggapi oleh Bang Elvenda. Silakan Bang.
1: Iya, itu yang saya bilang tadi. Dari sisi sebenarnya tanggung jawab, kita kan berharap ada institusi atau ada pemerintahan yang bisa membantu proses tersebut. Tidak dilemparkan ke masyarakat agar memperbaiki sendiri. Nah ini kan yang harusnya kita tidak ini terkesan melempar persoalan ini ke masyarakat agar memperbaiki sendiri. Padahal itu adalah misalnya permasalahan dimulai dari metode, mulai dari sensusnya. Itu kan yang harusnya diperbaikin tadi saya bilang. Nah, supaya tidak semakin bermasalah, ada baiknya kemudian BPS bekerjasama dengan misalnya kelurahan atau desa untuk kemudian menampung persoalan-persoalan ini kemudian memperbaikinya. Mm-hmm. Nah, kita tahu yang menjadi persoalan ini kan kalau dia dikaitkan dengan bantuan. Kalau kita misalnya yang di kelas menengah ke atas barangkali menjadi lucu-lucuan aja di media sosial kan. Mm-hmm. Nah, ini yang kemudian harus juga dipahami bahwasanya masyarakat sebenarnya butuh ini alamat yang jelas. Kalaupun dia perbaikan data lewat aplikasi, tentunya mereka juga bagaimana caranya ini kan memperbaiki itu juga harus diberikan penjelasan oleh misalnya apakah kelurahan atau BPS sendiri. supaya mereka paham bagaimana muncul misalnya desil 1 sampai 10. Itu saya pikir.
0: Iya. Tapi kalau menurut Bang Elevenda, di mana sebenarnya Bang letak anggar letak kebocoran atau ketidakefisienan penggunaan anggaran pendataan desil ini, Bang? Karena ini merupakan pendataan sosial yang menyedot anggaran APBN yang cukup besar juga setiap tahunnya. Kenapa bisa berulang terus dari tahun ke tahun begitu?
1: Iya, sebenarnya kan PPS sudah punya metode ya. Mm-hmm. Metode itu kan bagaimana cara misalnya mulai menyusun untuk sensus, kemudian bagaimana memformulasikannya, nah kemudian bagaimana melakukan riset di data di lapangan. Ini kan penting. Kenapa? Karena kita tahu banyak kendala di lapangan, baik itu dari sisi petugas maupun masyarakat di dalam menginput atau melakukan sensus.
0: Yeah.
1: Kita kan tidak paham atau kemudian tidak semua instrumen pertanyaan itu yang kemudian bisa diterjemahkan kepada kondisi real. Nah, sementara petugas sensus juga hanya mengisi aplikasi yang sudah disediakan. Padahal terkadang ada hal-hal yang memang misalnya tidak bisa diterjemahkan dalam aplikasi. Nah, ini yang harusnya pelaksanaan sensus ini dievaluasi agar anggaran yang begitu besar benar-benar efektif. Jangan sampai anggaran yang besar dikeluarkan baik dari APBN itu kemudian diturunkan kepada kegiatan sensus, tapi kemudian dari sisi efektivitas manfaat ini justru menjadi persoalan di tingkat bawah, terutama soal ketahan penerima manfaat, khususnya yang berbagai program baik itu bansos, PKH ataupun KIP dan PIP dan macam-macam.
0: Iya. Nah, ketika status desil warga warga miskin ini naik ke desil 6 atau ke 7 begitu ya, mereka kan otomatis tercoret dari bansos PKH, sembako, sampai PBI, BPJS Kesehatan juga ini, Bang. Nah, kalau dari Bang Elveda sendiri melihat dampak domino kebijakan ini terhadap angka kemiskinan ekstrim khususnya di daerah ini seperti apa, Bang?
1: Ya, saya pikir kita jangan tersesat di dalam data. Karena kalau sesat di dalam data itu akan berbahaya dalam membuat kebijakan. Nah, saya pikir ini yang harusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Kenapa? Jangan sampai kita menghibur diri. Karena dengan desil 1-10 ini banyak orang kemudian tidak menjadi miskin gitu kan, kalau data sesungguhnya gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, seolah-olah kita pada posisi yang sudah baik secara ekonomi, padahal fakta di lapangan banyak orang yang menjerit, gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi harusnya ini menjadi perhatian agar segera perbaikin, jangan sampai kemudian data yang dimiliki oleh BPS ini tidak menjadi alat untuk membuat kebijakan masyarakat di tingkat di bawah gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian agar tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan.
0: Iya. Yeah. Ini sudah ada pertanyaan lagi, Bang Elvenda, dari pendengar kami di nomor WhatsApp 0811-616-943 dari Rian di Medan Johor. Kawan saya mahasiswa dari keluarga kurang mampu terancam DO karena bantuan KIP kuliahnya mendadak dihentikan. Alasannya karena data desil orang tuanya di daerah naik ke desil 8, padahal ayahnya cuma penarik beca. Bagaimana Abang menilai hal ini, Bang? Apakah tidak ada perlindungan khusus buat sektor pendidikan bagi anak-anak miskin? Boleh ditanggapi oleh Bang Elvenda, silakan, Bang.
1: Ya, sebenarnya kan tujuan program itu kan jelas, PIP dan KIP ya, kan jelas tuh untuk mengatasi persoalan orang yang misalnya kurang punya kemampuan untuk kemudian dalam program itu. Nah, kalau kemudian alat instrumen untuk memutuskan dalam sistem aplikasi yang tadi disebut menggunakan instrumen data desil,
0: yeah,
1: ini kan kemudian akan tidak bekerja kalau misalnya dia masuk kepada desil 8 atau kemudian 7 gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Padahal sebenarnya kondisi dia ada di desil 3 gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan akan merugikan yang biasanya dia menerima KIP, akhirnya di tengah jalan harus putus gara-gara persoalan desil ini. Saya pikir harusnya pemerintah segera menyelesaikan ini, jangan sampai ada korban ya, yeah. Yang DO dan segala macam itu kan akan ini ya, akan akhirnya merugikan program pemerintah sendiri, akhirnya tidak berjalan secara efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sudah dibuat, misalnya persoalan PKH, apa program PKH, kemudian program KIP, ini kan akan berdampak tidak menjadi efektif kalau kemudian desil yang dipakai bermasalah dengan kondisi sesungguhnya.
0: Baik. Ini ada satu lagi mungkin yang bisa saya bacakan dari beberapa yang masuk dari Latif di Helvetia. Selamat pagi, Pro 1. Di lingkungan tempat tinggal saya ada tetangga yang rumahnya bertingkat, punya mobil, tapi dapat bansos sembako karena desilnya rendah. Sementara tetangga sebelah rumah yang kerjanya buruh harian malah desilnya tinggi dan tidak dapat apa-apa. Kenapa hal ini masih sering meleset dan seperti pilih kasih di lapangan? Dari Latif tadi di Helvetia, silakan Bang Elvenda.
1: Iya, saya pikir ini yang apa ya, ya walaupun nggak pakai desil juga sering terjadi. Tapi kan dengan adanya penetapan desil itu kan semakin banyak problem yang muncul ke masyarakat. Nah, mulai yang penetapan desil yang salah, kemudian tidak sesuai dengan kondisi real. Ini kan menunjukkan ada persoalan gitu kan. Nah, sebaiknya segera dilakukan perbaikan. Nah, jangan sampai kemudian anggaran APBN untuk kemudian melakukan pendataan sensus ekonomi ini kemudian justru tidak berdampak pada mengatasi persoalan yang ada. Nah, boleh saja berbagai alasan, misalnya BPS bilang data ini dinamis dan segala macam. Ya, tapi kan tidak bergerak sebegitu cepat, tiba-tiba orang yang tidak mampu tiba-tiba masuk ke desil 9 gitu kan, kan tidak tiba-tiba. Nah, ini juga terjadi pada yang tadi, tiba-tiba orang rumah gedung yang bertingkat kemudian dia masuk desil yang lebih rendah gitu kan. Nah, ini kan boleh saja data ini memang bergerak sesuai dengan kondisi ekonomi, tapi tidak serta-merta seperti itu. Justru situasi saat ini kita merasakan kebutuhan bahan-bahan pokok kan meningkat nih. Tidak ada yang kemudian murah lagi karena ada program yang lain, misalnya MBG itu kan berdampak pada peningkatan harga-harga. Nah, ini kan menambah kesulitan masyarakat dengan penghasilan tetap, sementara belanja naik gitu kan. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian agar pemerintah tidak menambah kisruh ya di dalam penetapan desil ini, agar segera diperbaikin penetapan desil ini, jangan sampai berlama-lama.
0: Iya. Yeah. Tapi agar fair sebenarnya, apakah aman dan layak Bang data dari daftar penerima di tingkat RT atau mungkin RW atau lingkungan ya, dibuka secara transparan ini ke publik agar ada pengawasan partisipatif juga dari masyarakat?
1: Iya, secara prinsip berkaitan dengan kepentingan publik tidak ada yang boleh ditutup sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, sebenarnya ini hal ini juga berlaku terhadap proses pendataan ini, dan termasuk kalau ada koreksi ya harusnya diperbaikin. Tidak ada yang tidak bisa dirubah. Jadi harus terbuka kepada publik, termasuk data-data ini juga publik bisa melakukan koreksi kalau seandainya ada data-data yang tidak sesuai. Nah, ini yang harusnya diterapkan dalam kebijakan-kebijakan, apalagi menyangkut kepentingan publik.
0: Iya. Yeah. Nah, kalau pendataan tunggal nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini seringkali lambat diperbaharui, Bang ya. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota sendiri, khususnya di Medan, dalam menggunakan APBD-nya untuk memperbaharui, Bang, data-data ini agar tidak salah lagi di masa depan nih, Bang?
1: Iya, persoalannya kan tidak semudah itu ya. Misalnya pemerintah kota kemudian karena bukan pada ranahnya ya, soal BPS ini kan bukan ranah mereka. Ini kan ada instansi vertikal BPS ini kan. Nah, kan tidak semudah itu di dalam memperbaiki. Tapi kita harapkan pemerintah pusat untuk bisa apa memerintahkan misalnya BPS berkoordinasi dengan aparat di tingkat kelurahan, Kepling, dan juga untuk segera memperbaiki. Nah, jadi kalau dari sisi apa misalnya anggaran daerah untuk membantu persoalan pendataan ini, ya berarti memperkuat misalnya peran kelurahan untuk memastikan ada persoalan-persoalan segera ditangani dan segera mengkoordinasikan dengan BPS barangkali di tingkat kota gitu kan. Nah, ini agar apa? Agar persoalan ini segera terselesaikan. Nah, agar tidak berlarut-larut, ini bisa di apa ya dibuat kebijakan oleh Pemkot Medan bekerja sama misalnya untuk dengan BPS Kota Medan.
0: Ya, kalau sejauh ini Abang menilai gimana koordinasi antara pemerintah pusat dan juga di daerah ini, Bang?
1: Saya pikir saya belum melihat lebih jauh ya, karena kelihatannya saling ini ya, saling belum berani misalnya menghandle persoalan-persoalan ini. Misalnya contoh, ada masyarakat yang mempersoalkan ini, kemudian datang ke kelurahan-kelurahan, suruh misalnya melalui aplikasi. Nah, kemudian kalau masih ada belum terselesaikan, nah kelurahan kemana? Itu kan belum ada perintah yang tegas, gitu kan? Nah, ini yang harusnya dipastikan pemerintah baik itu pusat maupun daerah saling berkoordinasi, saling melengkapi supaya persoalan ini tidak terlalu larut.
0: Iya. Bang Elvenda, kalau kita lihat di lapangan juga masih banyak ini ya isu-isu calo atau oknum yang menjanjikan bisa dalam tanda kutip menurunkan desil warga ini dengan imbalan sejumlah uang. Nah, gimana Abang menilai tingkat kerentanan dari sistem pendataan ini sendiri terhadap praktik pungli dan juga korupsi nih di skala kecil lah?
1: Nah, kalau hal ini terjadi kan ini menunjukkan kelemahan ya, kelemahan dari pemerintah dalam hal pendataan. Nah, bagaimana mungkin kemudian kelemahan ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kemudian menarik keuntungan pribadi kepada mereka. Yeah. Nah, ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Jangan sampai kepentingan pendataan itu kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok pihak untuk mendapatkan keuntungan. Menjadi calo pula lagi kan. Nah, apa peran pemerintah kalau begitu? Sampai urusan pemerintah dalam hal pendataan ini kan wajib ini kan. Pemerintah wajib mempunyai administrasi dalam urusan pendataan masyarakatnya. Nah, bagaimana mungkin kemudian kewajiban itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Ini kan sungguh apa ya, sungguh ironis kalau kita melihat dalam situasi seperti ini. Jangan sampai hal ini terjadi menurut saya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana buruknya dan carut-marutnya persoalan pendataan. Jangan sampai menjadi peluang kelompok-kelompok untuk memanfaatkan ini.
0: Iya. Artinya prosedur sanggah ini juga harus tidak berbelit-belit dan lebih mudah dan gratis juga ini Bang ya, agar ruang gerak oknum para calo ini otomatis tertutup begitu Bang ya.
1: Oh iya, jangan sampai ada apa ya, praktek begini. Kasihan masyarakat, sudahlah memang miskin, tidak sesuai dengan desilnya, kemudian dimanfaatkan pula oleh kelompok-kelompok seperti itu. Ini kan apa ya, musibah bagi masyarakat yang seperti itu.
0: Iya, baik. Terakhir mungkin Bang Elvenda untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa catatan kritis dan juga rekomendasi kebijakan yang bisa disampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah terkait polemik penetapan desil ini? Silakan Bang Elvenda.
1: Iya, sebenarnya melihat problem ini kan sudah menjadi problem nasional ya. Seharusnya pemerintah, presiden turun tangan untuk memastikan hal ini jangan sampai berkepanjangan. Ini memalukan kalau dari sisi negara, kalau sampai urusan pendataan saja kemudian ada calo yang bermain di situ. Nah, saya pikir sebagai pembuat kebijakan tentunya tidak akan mau kehilangan muka untuk hal ini. kemudian harus dipastikan diatasi segera mungkin gitu.
0: Baik, terima kasih Bang Elvenda Ananda yang sudah bergabung dalam dialog Pro Aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, terima kasih.
0: Demikian pendengar pengamat anggaran dan kebijakan publik Elvenda Ananda, dan kami sudah berusaha untuk menghubungi anggota DPRD Kota Medan, Rajudin Segala, namun masih belum terhubung hingga saat ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Prosto Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, selamat beraktivitas semuanya di hari Rabu pagi yang cerah ini ya, September ceria. Hari ini apa saja kegiatan Anda? Aktivitasnya ngapain aja hari ini? Boleh berbagi informasi via WhatsApp Pro 1 ya di 0811616943. Hari ini di RRI Medan lagi rame-ramenya, kenapa? Karena menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Jadi segala jenis perlombaan ini mulai diperlombakan sejak kemarin, 1 September 2026. Kalau kemarin itu juga sudah pada heboh semuanya, pada ikutan lomba main futsal, kemudian ada juga lomba vokal grup, lomba sambung lirik, dan hari ini rencananya teman-teman angkasawan, angkasawati RRI Medan akan mengikuti perlombaan lomba kerupuk, kemudian lomba estafet kelereng, dan juga akan diikuti perlombaan-perlombaan lainnya, begitu ya. Oke, untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital, selamat pagi semuanya, selamat melangsungkan kegiatan Anda di pagi hari ini. Yang sedang dalam perjalanan juga ya pagi hari ini, semoga perjalanannya tetap aman, lancar, dan selamat sampai tujuan.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Saudara pendengar, masih bersama kami di Medan pagi ini. Kita akan pantau ya informasi seputar Gunung Sinabung yang saat ini sudah mengalami kenaikan tingkat aktivitas dari level 2 waspada menjadi level 3 atau siaga per 31 Agustus 2026. Gunung Api Sinabung sendiri merupakan gunung api aktif yang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berada pada tingkat aktivitas level 2 atau waspada sejak 17 Mei 2023 dengan rekomendasi agar tidak beraktivitas di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral 4,5 km untuk sektor selatan timur Gunung Sinabung. Gunung Api Sinabung diamati secara visual dan instrumental dari pos pengamatan gunung api yang berlokasi di Desa Dokum Siroga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan untuk imbauan kepada masyarakat maupun pengunjung dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung, serta radius 6 km untuk sektoral selatan timur. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Masyarakat di sekitar Gunung Sinabung diharap tenang, tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunung Sinabung, dan agar senantiasa mengikuti arahan dari BPBD Provinsi Sumatera Utara dan BPBD Kabupaten Karo. Pemerintah daerah termasuk BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo diminta untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pos pengamatan Gunung Api Sinabung yang berlokasi di Desa Dukum Siroga. Masyarakat juga dapat mengakses informasi resmi melalui aplikasi Magma Indonesia atau laman PVMBG di magma.sdm.go.id untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai aktivitas Gunung Api Sinabung. Evaluasi tingkat aktivitas Gunung Api Sinabung akan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan. Masyarakat diharap tenang serta mengikuti arahan dari pihak berwenang demi keselamatan bersama. Informasi tadi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Geologi, Lana Saria.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI, halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,3% Medan Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, selamat bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga jam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita di Halo RRI, seperti biasa kami mengajak Anda untuk menyampaikan, melaporkan, dan juga mengeluhkan apa saja kendala dan juga peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan Anda di sekitar Anda, di sekeliling Anda, ataupun di tempat tinggal Anda saat ini. Ada informasi apakah yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Silakan bisa Anda sampaikan, bisa Anda laporkan kepada kami di Halo RRI pagi hari ini. Untuk kami tindak lanjuti nantinya bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk menjawab segala masalah dan juga keresahan yang Anda alami saat ini. Mungkin dari gangguan pemadaman listrik, air yang tidak mengalir sudah 24 jam ya. Kemudian listrik yang tidak menyala, ada timbunan sampah sehingga dapat mengganggu jalannya aktivitas para pengendara begitu. Dan ada juga peristiwa-peristiwa penting lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Silakan kami tunggu melalui line telepon follow 1 di 0811 616 943, melalui WhatsApp atau di 0618463116.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Halo RRI, saudara pendengar, masih menunggu informasi, laporan, ataupun juga keluhan Anda terkait dengan jalanan yang rusak ya. Kemudian ada juga tempat-tempat pembuangan sampah yang sembarangan sehingga mengganggu aktivitas dan juga pengendara sepeda motor maupun mobil begitu ya. Ada informasi lain apa lagi yang ingin Anda sampaikan? Mungkin ada surat menyurat yang ketika diurus di salah satu dinas ya mungkin kurang sesuai begitu dan masih banyak kendalanya ya dalam pengurusannya. Silakan Anda yang ingin berbagi informasi seputar informasi terkait dengan laporan ya dari hal-hal yang memang ini tidak sesuai begitu dan masih ada kendala dalam pengurusannya ya berupa surat-surat pribadi atau dokumen-dokumen penting ya, kemudian ada juga aduan lainnya yang pagi hari ini mungkin ada selokan ataupun parit yang sedang dikorek begitu, lagi ada pengerjaan begitu sehingga untuk akses jalan ini terhambat. Silakan Anda yang ingin menyampaikan laporan Anda di Halo RRI pagi hari ini, masih kami tunggu via WhatsApp Pro 1 di 0811616943 atau dari line telepon kami di 0618463116.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Mas di Halo RRI, saudara pendengar, hari ini ada informasi apa laporan yang ingin Anda sampaikan, masih kami tunggu ya, dari WhatsApp di 0811616943 atau yang ingin telepon kita juga boleh ya di 0618463116.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih di Halo RRI, saudara pendengar, masih menunggu informasi, laporan, dan juga keluhan Anda di Halo RRI untuk pagi hari ini ya. Melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Apa yang menjadi resahan Anda ya untuk saat ini, mungkin sedang mencari tahu ya bagaimana jalanan-jalanan yang masih belum diperbaiki gitu ya, jalan-jalan yang masih rusak parah di tempat tinggal Anda atau di jalanan yang memang sering sekali Anda lewati sehingga dapat merugikan masyarakat ya, merugikan para pengendara yang memang ini terganggu aktivitasnya diakibatkan jalanan rusak yang sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Silakan, ada informasi lain apa lagi yang ingin Anda sampaikan selain jalanan yang rusak ya, atau ada peristiwa-peristiwa yang menarik lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan masih ditunggu di 0618463116 atau dari WhatsApp 0811616943.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
9: Pendengar, saatnya kita akan ikuti podcast Antara On The Record edisi 2 September 2026 dengan tema program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan bersama salah satu peserta Komcat, Diki. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
10: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
11: Betul.
10: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
11: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
10: Siap,
11: ya Mas Diki.
10: Kementerian PU, Mbak.
11: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
10: Boleh izin saya buka
11: helm? Boleh.
10: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
11: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
10: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
11: Jadi,
10: 2020. 6 tahun sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
11: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
10: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
11: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
10: mepet
11: sama
10: Gen
11: lah ya.
10: Z, Mbak.
11: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
10: betul,
11: ya Mas,
10: betul.
11: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
10: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
11: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
10: Siap,
11: ya?
10: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, keselamatan. Nah kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
11: seleksi
10: mana
11: psikologi juga ada ya.
10: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan KOMCAT ini menggunakan sistem yang sama, kita menggunakan sistem CAT.
11: Ada sistem CAT, ada sistem juga CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga, betul, sebenarnya betul. Ya Mas ya, cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, betul. Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
10: Di Matra Udara,
11: nah,
10: betul.
11: Di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak KOMCAT sendiri yang menentukan?
10: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak KOMCAT, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
11: Oke, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
10: Betul, karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
11: Betul.
10: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
11: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara. Betul. Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari KOMCAT-nya sendiri, sempat terbayang gak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
10: Kalau dari awal pada saat pendaftaran KOMCAT sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
11: Betul.
10: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
11: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan KOMCAT ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini Mas?
10: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
11: Jadi dan tanpa suruhan
10: betul,
11: gitu ya?
10: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan. Kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
11: Seorang pemimpin. Nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
10: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya. Di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
11: Oke.
10: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya.
11: Iya.
10: Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
11: diatur gitu segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi, kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
10: siswa.
11: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Betul. Seperti apa sih cerita di balik itu?
10: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini.
11: Dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
10: ya, betul. Dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
11: Oke, berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
10: Setengah empat
11: harus udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
10: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
11: azan
10: ibadah,
11: terus kadang tidur lagi
10: kan untuk
11: berangkat mungkin. Yang terpagi jam 7 lah ya.
10: Jam 7.
11: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready.
10: Sudah ready.
11: Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
10: senam.
11: Apa?
10: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4. Terus senam. Kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
11: Iya.
10: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
11: Oke.
10: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
11: Oke. Apel pagi berarti sekitar jam...
10: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 jam 7 justru. Betul.
11: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
10: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, Komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, sudah seperti apa.
11: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
10: harian,
11: kita
10: betul.
11: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat abis makan persiapan senjata, ini emang buat apa senjatanya?
10: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya, latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
11: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
10: Betul,
11: nah
10: betul.
11: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
10: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
11: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
10: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
11: Seperti apa tuh, Mas?
10: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini, maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
11: Betul, leadership. Betul. Gitu ya.
10: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
11: Wow.
10: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
11: Betul.
10: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, seperti itu.
11: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
10: Betul,
11: juga
10: betul.
11: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
10: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
11: Betul.
10: Ya.
11: Ada ada latihan belajar mengajar
10: juga. Ada kegiatan belajar mengajar.
11: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
10: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
11: Oke.
10: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
11: Oke.
10: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
11: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
10: Betul.
11: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
10: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah, siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya. Nah, itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
11: Okay.
10: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan. Di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
11: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
10: Betul, betul, latihan survival.
11: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
10: kalau
11: apa?
10: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
11: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
10: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
11: dari mulai nyari
10: makanannya,
11: sumber makanannya. Betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini. Apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
10: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
11: Percaya diri,
10: percaya
11: penting
10: diri.
11: Banget sih.
10: Betul,
11: itu Mas,
10: betul.
11: Penting banget.
10: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
11: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
10: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
11: ya,
10: kan.
11: Iya betul, betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
10: Oh gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
11: Ya, Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
10: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
11: betul,
10: gitu kan.
11: Betul, betul.
10: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang Komcat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
11: betul, beliau.
10: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya, kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
11: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
10: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
11: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
10: Betul, betul.
11: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
10: Betul, dibawa.
11: Saya penasaran isinya ada apa aja Mas?
10: Kalau isinya ini cukup banyak Mbak. Kebetulan ada ini, ada matras.
11: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
10: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda digelar
11: tidur,
10: untuk alas tidur
11: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi
10: Terus,
11: Mas?
10: Terus saya cek lagi Mbak. Ini ada.
11: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
10: Sekitar 10 kilo lah.
11: 10 kilo. Perempuan laki sama?
10: Perempuan laki-laki sama semua.
11: Wow.
10: Ini ada.
11: Ini untuk?
10: Ransel serbu.
11: Oh, ini untuk ransel serbu.
10: Serbu, betul. Untuk
11: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
10: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
11: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
10: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak. Talinya.
11: Oke.
10: Kita ada.
11: Ini ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas? P3K? Alat makan?
10: Alat makan.
11: Alat makan. Menarik. Oh ini jangan-jangan yang buat
10: ini
11: dimasak?
10: Betul betul
11: tadi.
10: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
11: Agak gosong ya Mas.
10: Siap.
11: Oh itu ininya dong, ransumnya.
10: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
11: Oh itu kompor. Oke.
10: Nah, kemudian ini ada parafin.
11: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
10: Semua anggota wajib membawa.
11: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
10: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
11: Masak kebutuhan sendiri, betul. Wah sudah Mas, ada lagi?
10: Kalau lainnya ini ada
11: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
10: Nggak boleh ketinggalan.
11: Ya?
10: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
11: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
10: Karena
11: botol minum.
10: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga. Makanya tapi, ini ditenteng tiap hari.
11: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
10: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
11: Itu 1 liter, liter ya?
10: Padahal
11: ukurannya
10: terlihat
11: agak
10: kecil,
11: kompak
10: kan?
11: Ya, agak
10: terlihat
11: kecil,
10: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter.
11: Betul. Tapi banyak,
10: banyak
11: ya, Mas?
10: Banyak.
11: Wah, menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini. Keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktis

0: kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, iya, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata, oh, seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: iya,
0: kan. Yang satu bahagia semuanya bahagia, seperti itu.
1: Harmonis sekali,
0: betul,
1: sih, Mas.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara? Atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background gak ada, jujur, Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali, Mbak, untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, oh, menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi. Kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti in, at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya,
0: betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Betul. Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa gak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
1: dari 2021,
0: ya, betul, dari 2021
1: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya, kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu. Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah

0: selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
0: Iya, oke. Okay. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC

0: atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: So, ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City

ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

informasi dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak

0: bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
1: Pada putaran selanjutnya, Koboli akan menantang wakil Australia, Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nishez Basaferedi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya,

PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: diperlihatkan bolanya. Can you show the ball? Oke.
1: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Percakapan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada, dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.

0: jangan sangka usmi.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan for kami. Kami harus bersiap melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game with Makassar
1: PSM. BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Molang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan.

0: Festival 2026, Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu Direktur

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

2. Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi Bregar. Dan tentunya di siang hari ini baru saja kita bergabung dengan Pro 3 telah mengikuti dinamika olahraga. Dan kini saatnya bersama kami di Pro 1 Medan ada beragam informasi-informasi menarik dan juga program-program yang telah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Dan tentunya dengan lagu-lagu enak. Dan pastikan Anda didengarin terus Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mereka berbagai informasi-informasi menarik lainnya, dan tentunya kami hadirkan yang mana DPR membuka peluang judi online masuk sasaran perampasan aset. Yang mana Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Menurutnya, keputusan ini ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Dan pendengar, sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria ini antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan narkotika. Namun, judi online belum termasuk dalam 13 kriteria tersebut. Sebelumnya, Gus Abdullah mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia juga meminta aturan tersebut dapat menyasar kejahatan luar biasa lainnya, termasuk judi online. Judi online menurutnya telah berkembang secara masif dan menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di balik atau juga pemerintah Kota Medan tengah menggenjot pembangunan dan penataan infrastruktur dan estetika kota di sejumlah ruas jalan sebagai bagian dari upaya kemajuan Kota Medan yang lebih baik. Di tengah proses pengerjaan tersebut, pemerintah Kota Medan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyasar perbaikan dan penataan ruas jalan, tetapi juga berkaitan dengan penataan jaringan utilitas, yakni program migrasi kabel udara ke kabel tanah, guna membebas serapi langit Kota Medan dari kabel serat optik yang semrawut. Berdasarkan data update migrasi KUKT tahun 2025-2026, pemerintah Kota Medan menargetkan penataan jaringan bawah tanah pada 16 ruas jalan utama dengan total panjang mencapai 33.000 meter atau 33,1 kilometer. Proyek ini menunjukkan progres yang sangat positif, di mana titik yang telah tuntas 100% 2025 hingga 2026, pengerjaan di koridor strategis seperti Jalan JM Pangabean dan seputaran Stadion Teladan, itu ada 1.400 meter, dan sedangkan dalam pengerjaan ini, targetnya itu 31 Desember 2026. Pengerjaan galian dan penanaman pipa kabel bawah tanah saat ini tengah berlangsung di ruas-ruas jalan arteri lainnya. Dan pemerintah Kota Medan menyadari aktivitas pembangunan ini di sejumlah titik tersebut dapat berdampak terhadap mobilitas masyarakat. Pekerjaan galian, pemasangan jaringan bawah tanah, relokasi kabel maupun penataan kembali badan jalan berpotensi membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih lambat dan menimbulkan gangguan sementara. Pemerintah Kota Medan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan ini dengan dukungan dan kesabaran masyarakat. Berbagai pekerjaan infrastruktur diharapkan dapat diselesaikan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Baik, berikan dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Saat ini jelang pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Mencontohkan kalau teater zaman dulu, syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah, politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ, bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi

0: Perkembangan teknologi tidak membuat teater delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
1: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu, kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya Bang? Ya, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
1: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Baik, bagaimana masih terus bersama kami di Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Gunung Sitoli untuk mengikuti lintas Megatol hari ini, tepatnya di tanggal 2 September 2026. Dan tentunya lintas Megatol ini yaitu siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, dan RRI Gunung Sitoli. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung.

0: yang membawa narkotika jenis sabu. Jadi modusnya adalah yang bersangkutan menyimpan 4 plastik ini.
1: Kami masih seperti masih sangat terbelakang sekali. Ini pun jembatan yang dibangun masa penderitaan dulu, masa ILO dulu, masa gempa.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, dampak erupsi Gunung Sinabung, Bandara Internasional Kuala Namu melakukan penyesuaian operasional hingga pembatalan penerbangan. Kondisi jalan di Dusun 8 Desa Umbu Baladane, Kecamatan Sitoluri, Kabupaten Nias Utara dikeluhkan warga dan para siswa. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Arna Talambanua.

0: Mari kita awali berita yang pertama. Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara menggagalkan penyeludupan 968,6 gram narkotika jenis sabu yang diselundupkan lewat Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan petugas APSEK menggagalkan penyeludupan 968,6 gram narkotika jenis sabu yang diselundupkan lewat Bandara Internasional Kuala Namu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi mengatakan, pengungkapan merupakan hasil pemeriksaan alat X-ray saat seorang petugas APSEK Bandara Internasional Kuala Namu memberikan laporan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara terkait ditemukannya sebuah koper warna hitam yang mencurigakan. Mendapatkan laporan tersebut, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan petugas APSEK melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV pada koper hitam tersebut yang dititipkan oleh terduga pelaku melalui kontercek Citilink Bandara Internasional Kuala Namu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik bening yang disembunyikan di dalam lipatan 4 buah celana jeans warna biru untuk mengelabuhi pemeriksaan mesin X-ray.
2: Mendapatkan informasi dari teman-teman APSEK Bandara Kuala Namu, dicurigai ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu. Jadi modusnya adalah yang bersangkutan menyimpan 4 plastik ini dalam lipatan-lipatan celana jin. Dilipat, dimasukkan dalam jin, kemudian dimasukkan dan dibawa menuju kabin. Pada saat pemeriksaan, kemudian dicurigai, makanya pihak APSEK menghubungi kami dan kami melakukan pemeriksaan, ternyata benar apa yang dibawa ini adalah narkotika jenisnya sabu.
1: Lebih lanjut, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi itu juga menjelaskan, berdasarkan dari interogasi yang dilakukan, tersangka MR mengaku bahwa sabu-sabu seberat 968,6 gram tersebut hendak dibawa ke Jakarta melalui penerbangan pesawat Citilink dari Bandara Internasional Kuala Namu dan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di Jakarta atas perintah dari RS dan JS yang saat ini masih DPO dengan mendapatkan upah senilai 40 juta rupiah. Suyanto Stepu melaporkan.

0: Kondisi jalan di Dusun 8 Desa Umbu Baladano Kecamatan Situluri Kabupaten Nusantara dikeluhkan warga dan para siswa. Jalan yang berlumpur dan licin membuat akses ke sekolah serta roda ekonomi masyarakat terganggu. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Jalan menuju SD Negeri 07-84-26 Sanawuyu, Dusun 8, Desa Umbu Baladano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nusantara belum tersentuh pembangunan sejak Indonesia merdeka. Para siswa terpaksa melepas sepatu dan berjalan di tengah lumpur agar bisa sampai ke sekolah.
2: Saya di Prama Zegar, SD Negeri 07-84-26 Sanawuyu, Alama Sanawuyu, Desa Umbu Baladano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Yastaro, Persis Sumatera Utara. Kami memohon bantuan pembangunan jalan Ngesori. Kami lewat sangat berkelumpu. Kalau Bapak Presiden bangun jembatan kami.
1: Kepala SD Negeri 07-84-26 Sanawuyu Adiza Rozai mengatakan jalan satu-satunya menuju sekolah sangat sulit dilalui kendaraan roda dua.
3: Dari zaman penjajahan dulu sampai kemerdekaan ini, jalan ini belum pernah tersentuh pembangunan. Apalagi jembatan kayu darurat tadi, ya, itu inisiatif kami Bapak dan Ibu Guru untuk membangunnya bersama masyarakat di sini. Jadi kami harap kepada pemerintah, terlebih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, supaya ada perhatian untuk membangun jalan ini, Pak.
1: Dan Adena Zilibu, warga Dusun 8 Umbu Baludano, Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, menyampaikan wilayah perbatasan dengan Kota Gunung Stoli dan Kecamatan Namalui Siwa belum memiliki jalan beraspal sama sekali. Warga hanya mengandalkan jalan setapak dan jembatan kayu sisa rekonstruksi pasca gempa Nias yang kini sudah lapuk. Buruknya kondisi jalan membuat pengangkutan hasil bumi seperti karet, pinang, dan durian menjadi sangat sulit. Warga harus memikul hasil pertanian sejauh 4 km ke jalan beraspal terdekat. Banyak warga yang akhirnya memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian ini.
3: Kami belum merasakan yang namanya kemerdekaan itu, Pak. Kami masih sangat terbelakang sekali. Ini pun jembatan yang dibangun masa penderitaan dulu, masa ILO dulu, masa gempa.
4: Ya, saya dengar juga bahwa masyarakat di Sanawuyu ini banyak yang merantau ini, Pak.
3: Iya, Pak. Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya ya. Di sini, Pak. Tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini. Dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun, masyarakat sudah pada keluar semua.
1: Untuk itu para siswa, guru dan warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Nusantara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat segera membangun jalan beraspal dan jembatan permanen khususnya di Dusun 8 Desa Umbu Baludane, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nusantara. Dari Nusantara, reporter Munyeli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dampak erupsi Gunung Sinabung, Bandara Internasional Kuala Namu melakukan penyesuaian operasional hingga pembatalan penerbangan. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Catat 20 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu dibatalkan.
2: Aktivitas erupsi Gunung Sinabung sejak Senin 31 Agustus 2026 berdampak terhadap operasional sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Dampak sebaran abu vulkanik menyebabkan sejumlah maskapai melakukan penyesuaian operasional berupa keterlambatan, perubahan jadwal hingga pembatalan penerbangan pada rute domestik maupun internasional. Seluruh penyesuaian dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. PLT Junior Manager of Corporated Communication PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Jul Andrika saat dikonfirmasi Selasa sore 1 September 2026 mengatakan sesuai data sementara hingga Selasa 1 September 2026 sebanyak 20 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu dibatalkan. Sementara sejumlah penerbangan lainnya mengalami keterlambatan maupun penyesuaian jadwal.
1: Berdasarkan data sementara hingga Selasa 1 September 2026 tercatat 20 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu dibatalkan. Sementara sejumlah penerbangan lainnya mengalami keterlambatan maupun penyesuaian jadwal. Jumlah penerbangan terdampak masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sebaran abu vulkanik serta keputusan operasional masing-masing maskapai. Jika dihitung sejak Senin 31 Agustus 2026, total sementara penerbangan yang telah diinformasikan batal dari dan menuju Kuala Namu sejumlah 21 penerbangan.
2: PT Angkasa Pura Aviasi bersama seluruh stakeholder terkait terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap keputusan operasional penerbangan tetap mengacu pada aspek keselamatan dan keamanan sampai operasional penerbangan berjalan kembali secara normal. PT Angkasa Pura Aviasi juga mengimbau kepada calon penumpang yang memiliki jadwal penerbangan dari maupun menuju Kuala Namu agar secara berkala memastikan kembali status penerbangannya melalui kanal informasi resmi maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Masyarakat dan pengguna jasa diharapkan juga tetap mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan operasional penerbangan PT Angkasa Pura Aviasi karena akan terus menyampaikan pembaruan sesuai perkembangan kondisi serta informasi dari otoritas dan pihak terkait. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD di wilayah kerja KPPN Sibolga hingga 31 Juli 2026 mencapai 67,15% dari total pagu anggaran. Selengkapnya dilaporkan Joy Sihotang.
1: Realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD di wilayah kerja KPPN Sibolga hingga 31 Juli 2026 mencapai 67,15% dari total pagu anggaran. Hal itu disampaikan Kepala KPPN Sibolga Sri Haryoto dalam press conference APBN periode Agustus 2026 kemarin. Sri Haryoto mengatakan dari sisi belanja kementerian lembaga, realisasi telah mencapai 58,45% dari pagu anggaran. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga 31 Juli 2026, kata Sri Haryoto, telah mencapai 89,73% dari target tahunan. Dikatakannya, capaian tersebut menunjukkan tingginya realisasi PNBP hingga memasuki pertengahan tahun anggaran.
2: Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan periode 31 Juli 2026 telah terrealisasi sebesar 14,75 miliar rupiah atau sebesar 89,73% dari total estimasi pendapatan sebesar 16,44 miliar rupiah.
1: Selanjutnya Sri Haryoto menjelaskan perkembangan realisasi penerimaan dan belanja negara tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Sibolga. Data tersebut juga menjadi bahan informasi bagi satuan kerja dalam melihat perkembangan pelaksanaan anggaran. Joy Sihotang melaporkan.
0: Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Sejumlah penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan terjadinya persaingan tarif antara mereka. Potensi wisata pantai dan pulau di Teluk Tapian Nauli yang memiliki ragam wisata bahari memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha penyedia jasa transportasi kapal penyeberangan sebagai mata pencaharian. Namun hingga saat ini para penyedia jasa ini belum dapat menetapkan harga standar bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan belum adanya kebijakan oleh pemerintah setempat mengenai penetapan tarif yang sesuai bagi para penyedia jasa tersebut, sehingga persaingan harga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Ateng, salah satu pelaku usaha jasa transportasi wisata bahari di Pandan, berharap pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan tarif pelayaran yang standar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penyewa atau wisatawan.
4: Pertama, yaitu Pulau Badalu, Mursalah tempatnya shooting film King Kong tahun 93 Hollywood, dan satu lagi Blue Spot, dan yang paling cantik nantinya lokasinya itu adalah Kalimantan. Hari biasa dia Sabtu Minggu. Bisa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kecamatan Pandan, memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh para wisata Tapanuli Tengah.
3: Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sejak lama dikenal masyarakat setempat maupun luar daerah. Selain ikan dan hasil lautnya, kedua daerah ini memiliki destinasi wisata bahari untuk dikunjungi. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Pendidikan anak usia dini harus terus diperkuat sebagai fondasi dalam mencegah rendahnya kemampuan membaca di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut laporan Anoveris Solo.
1: Anggota DPRD Kabupaten Selatan dari Komisi 1 Adilina Nduru menegaskan bahwa PAUD harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam fondasi pendidikan anak sehingga keberadaannya tidak lagi dianggap sebagai jenjang pendidikan yang kurang penting dibandingkan SD. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan terus menyosialisasikan pentingnya PAUD kepada para kepala sekolah agar terbangun kesadaran dan penghargaan yang lebih baik terhadap lembaga serta tenaga pendidik PAUD. Adilina juga memberikan perhatian khusus terhadap program literasi dan numerasi yang diterapkan sejak usia dini. Ia prihatin karena masih menemukan anak-anak yang telah duduk di jenjang SMP, SMA, bahkan SMK yang belum memiliki kemampuan membaca yang baik.
2: Anak SMP, SMK, SMA ada yang bisa membaca. Nah, dengan diterapkan pada usia-usia dini pada saat ini, sehingga nanti mungkin kalau misalnya mau mulai masuk SD, SMP, SMA, SMK, itu tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa membaca.
1: Adilina Nduru berharap para pihak yang memiliki kompetensi di bidang literasi dan numerasi dapat terus melatih, membina, serta membagikan pengetahuan kepada guru-guru PAUD. Dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, guru PAUD diharapkan memiliki bekal yang memadai untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sesuai tahap perkembangannya. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Selatan, Adilina menyatakan siap mendukung berbagai kegiatan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa. Ia berharap program penguatan PAUD, literasi dan numerasi dapat terus berlanjut serta benar-benar diterapkan di lapangan agar anak-anak yang menyelesaikan pendidikan PAUD memiliki fondasi yang kuat dan lebih mudah mengikuti pembelajaran ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Demikian, Anoveris Hulu melaporkan.

0: Para peserta kompetisi Bintang Radio 2026 dari berbagai kabupaten kota di Kepulauan Nias menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi saat mengikuti technical meeting demi mempersiapkan penampilan terbaik di atas panggung. Ida Rahmi Tramanua menyampaikan laporannya.
1: Para peserta kompetisi Bintang Radio 2026 dari berbagai kabupaten kota di Kepulauan Nias menunjukkan antusiasmenya yang sangat tinggi saat mengikuti technical meeting pada Senin 31 Agustus 2026. Mereka menyimak setiap arahan dari panitia penyelenggara dengan tertib dan serius demi mempersiapkan penampilan terbaik di atas panggung. Charles Advent Sarumaha dari Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunung Stoli dan juga mahasiswa Unias semester 5 mengaku sangat termotivasi ikut Bintang Radio setelah melihat informasinya dari akun Instagram RRI Gunung Stoli.
2: Kalau dari saya sendiri, tentunya saya melihat dari akun media sosial RRI, yaitu Instagram. Kebetulan tahun ini umur saya masih 23, saya baca-baca untuk batas umur itu 25. Kemudian saya memutuskan, karena umur saya masih bisa, saya memutuskan untuk coba. Dan ini pertama kali saya mengikuti kegiatan Bintang RRI Radio. Oke, apapun itu kita harus tetap optimis. Yang penting kita berikan, kita melakukan yang terbaik.
1: Peserta lainnya Farel Audi dari siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Gunung Stoli juga menceritakan bahwa ini adalah kali pertama mengikuti ajang lomba bakat suara. Ia bahkan menceritakan bagaimana strateginya untuk meraup voting.
3: Ya, pertama audisi pertama, mau buktikan suara aja, mau ngetes ngetes seberapa jauh bagus. Apa sih, tinggal menarik kelayak saja, kayak dukung aku dengan cara vote ini kan, dikirim di Instagram, TikTok, ya kayak gitu, untuk menarik perhatian mereka saja.
1: Sebanyak 98 peserta dari berbagai kabupaten kota Kepulauan Nias yang didampingi oleh ofisial masing-masing mengikuti pertemuan teknis technical meeting Bintang Radio lingkup RRI Gunung Stoli tahun 2026 kemarin di Auditorium Dr. Andes Faudus Sekitlam Banua. Ketua Panitia Bintang Radio tahun 2026 Asriani Zaluku mengatakan technical meeting ini merupakan tahapan yang wajib diikuti oleh peserta, karena pada saat itu disampaikan beberapa informasi penting yang harus diketahui oleh para peserta lomba.
0: Adapun agenda technical meeting kita yaitu pencabutan nomor tampil para peserta, terus penyusunan nada.
1: Yang mengatakan untuk pelaksanaan Bintang Radio ini akan dilaksanakan dalam dua kali putaran, yakni pertama di tanggal 7, 8, 9 September 2026 dengan membawakan lagu-lagu pop Indonesia, dan untuk putaran kedua akan berlangsung di tanggal 16, 17, 18 September 2026 dengan membawakan lagu-lagu daerah. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas mega tol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas mega tol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang.

adat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat
yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa

tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan lembah salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus, hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhud. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: Iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Ya, senang sekali Vika kembali menyapa Anda di Medan sore hari ini ya. Kalau kita lihat nih di luar, nah ini kayak tadi udah mulai mendung, ada apa lagi tadi ya? Apa sih kalau gluduk-gluduk? Gluduk-gluduk ya. Sudah ada sedikit ya bunyi-bunyian dari langit. Nah, gitu deh. Jadi pasti untuk Anda di sore hari ini ya. Kalau misalnya nih ya, kalau misal ada belum bisa pulang nih nanti. Udah ada pulang sih? Oh belum, baru jam 3. Nah, jadi pastinya untuk Anda di sore hari ini ya, yang gak kemana-mana atau lagi di kantor, di kerjaan, dimanapun. Nah, Vika temenin hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat nih. Luar biasa pastinya ya. Tadi udah ditemenin sama Gilang, kali ini sama Vika. Pastinya nanti di jam 16 waktu Indonesia bagian Barat ya, bakal ada nih... Oh wow, dengaran ya sampai dalam ya, tuh suara petirnya ya. Dia pastinya untuk Anda yang lagi di luar, hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi peraturan lalu lintas. Kali ini Vika mau puterin lagu Hindi ya, dengan semua lagu cinta terdengar sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, ini operasional kereta api di Sumatera Utara tetap normal pasca erupsi Gunung Sinabung. Dan kita lansir dari rri.co.id, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Utara tetap berjalan aman dan normal pasca erupsi Gunung Sinabung yang kembali meningkat sejak 3 hari terakhir ya, sejak Senin kemarin. Jadi Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo ini mengatakan KAI Divre 1 Sumatera Utara langsung mengambil langkah cepat dan pastinya langsung melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh dan sejumlah prasarana jalur rel kereta api serta terus berkoordinasi dengan para masinis. Dan mendengar, Anda bisa baca berita ini selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi berdengar di jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini azan asar berkumandang di jam 15.36 waktu Indonesia bagian Barat. Masih beberapa menit lagi ya, sembari menantikan waktu azan asar berkumandang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: yang mendengar di jam 15:36 waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim Di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyok Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Disuruh pemerintah setempat lah, baru kami keluar dari kampung. Kami satu kampung kan, ada ajuran dari pemerintah baru kami keluar semua.
0: Sari berita. Dua desa di Kabupaten Karo masih menjadi lokasi pengungsian warga setelah Gunung Sinabung kembali erupsi dan berstatus siaga. Operasional penerbangan domestik dan internasional di Bandara Kuala Namu kembali normal. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rafika Putri. Dua desa di Kabupaten Karo masih dihuni warga di posko pengungsian setelah erupsi Gunung Sinabung sejak 31 Agustus 2026. Dengan status gunung tetap siaga, berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Untuk gempa-gempa tremornya masih terkait.
3: Masyarakat di dua desa Kabupaten Karo masih berada di posko pengungsian pasca erupsi Gunung Sinabung sejak 31 Agustus lalu. Evakuasi ini sudah dilakukan sejak kemarin sore, sementara status gunung api tersebut juga masih bertahan pada level 3 atau siaga. Warga desa Kuta Tengah Kecamatan Simpang 4 dievakuasi ke desa Sukatepu Kecamatan Namantran. Sementara lokasi pengungsian warga desa Payung Kecamatan Payung dievakuasi ke desa Batu Karang Kecamatan Payung. Salah seorang pengungsi dari desa Kuta Tengah, Valentina Borubangun, mengatakan keluarganya meninggalkan desa setelah adanya anjuran dari pemerintah. Ia bersama tiga anggota keluarganya baru tiba di lokasi pengungsian pada Selasa sore.
1: Disuruh pemerintah setempat lah, baru kami keluar dari kampung. Kami satu kampung kan, ada anjuran dari pemerintah baru kami keluar semua.
4: Selamanya apa Bu, berladang?
3: Lebih lanjut, Valentina juga berharap agar pemerintah memberikan bantuan logistik kepada para pengungsi. Sementara itu, pengamat Gunung Api Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan abu vulkanik masih teramati keluar, sementara gempa tremor dan gempa vulkanik masih terekam. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas Gunung Sinabung masih berlangsung dan fluktuatif.
2: Untuk gempa-gempa tremornya masih terekam, dan juga masih ada gempa-gempa vulkaniknya. Jadi gempa-gempa vulkanik ini menandakan bahwa aktivitasnya juga masih cukup tinggi. Dan secara visual memang kita tidak teramati dengan jelas puncak gunung api, tetapi kemarin teman-teman relawan juga melihat adanya titik api. Nah, titik api ini menandakan magma udah bermigrasi atau udah mengarah ke puncak. Nah, ini menandakan akan munculnya atau bisa terjadinya penumpukan atau tumbuhnya kubah lava lagi.
3: Lebih lanjut, Armen menjelaskan pertumbuhan kubah lava dapat memunculkan potensi awan panas, baik awan panas guguran atau awan panas letusan, meski hingga kini material awan panas belum teramati. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi maupun dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Aktivitas juga dilarang dalam radius sektoral 6 km ke arah selatan Tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Selamanya apa, berladang?
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kebutuhan dasar warga terdampak erupsi Gunung Sinabung terpenuhi selama masa pengungsian. Hal itu disampaikan Bobby saat meninjau posko pengungsian dan posko kesehatan Jambur Desa Sukatepu, Kecamatan Namantaran, Kabupaten Karo pada Selasa kemarin. Bobby mengungkapkan, Pemprov Sumut memprioritaskan evakuasi warga yang berada di zona merah aktivitas Gunung Sinabung, termasuk 280 jiwa dari Desa Kuta Tengah yang telah dipindahkan ke pos pengungsian Sukatepu. Bobby juga menghimbau warga tetap berada di lokasi pengungsian dan tidak kembali ke rumah sebelum ada instruksi resmi mengenai keamanan wilayah. Dan menurutnya, kebutuhan pengungsi seperti tempat tidur, air bersih, sanitasi, makanan, dan penerangan terus dipastikan terpenuhi selama masa darurat. Pemprov Sumut juga menyiapkan bus khusus bagi anak sekolah serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk membantu menjaga lahan dan ternak yang ditinggalkan warga. Beralih ke berita selanjutnya, operasional penerbangan domestik dan internasional di Bandara Kuala Namu kembali normal setelah aktivitas erupsi Gunung Sinabung menurun. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Penerbangan sudah kembali lancar, tidak ada kendala.
6: Sejumlah operasional penerbangan rute domestik maupun internasional di Bandara Udara Inter

0: Operasional Kuala Namu kembali normal pasca PT Angkasa Pura Aviasi melakukan penyesuaian operasional penerbangan akibat aktivitas erupsi Gunung Sinabung. Manajer hubungan perusahaan PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Hikmat Hidayat Rabu 2 September 2026 mengatakan trafik penerbangan di Bandara Kuala Namu saat ini bahwa penerbangannya sudah beroperasi secara normal dan tidak ada kendala lagi. Ia menambahkan pihaknya menerima informasi tersebut berdasarkan notam yang diterbitkan Airnav Indonesia bahwa penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu sudah berjalan dengan normal.
1: Hari ini update-nya terkait dengan trafik penerbangan di Bandara Kuala Namu, penerbangan sudah beroperasi dengan normal, penerbangan sudah kembali lancar, tidak ada kendala karena kita ketahui bersama kondisi aktivitas Gunung Sinabung sendiri sudah berangsur normal ya. Tidak ada abu vulkanik yang keluar lagi. Ini pun kita baru saja dapat kemarin informasi notam dari Airnav bahwa penerbangan di bandara sudah berjalan normal kembali. Kalau kita lihat data notam kemarin yang diterbitkan Airnav itu dari sekitar jam 2 siang ya, itu sudah kembali normal.
0: Ia menerangkan sejak waktu kemarin jumlah penerbangan yang sempat dibatalkan itu tercatat ada 55 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu, 6 penerbangan penyesuaian waktu, dan 11 penerbangan delay. Dengan hal tersebut, Hikmat menjelaskan sebelumnya PT Angkasa Pura Aviasi terus melakukan koordinasi intensif dengan maskapai, Airnav Indonesia, otoritas bandara, serta seluruh stakeholder penerbangan untuk memastikan setiap perkembangan operasional dapat diinformasikan dan ditindaklanjuti dengan cepat. Pihaknya dari PT Angkasa Pura Aviasi juga menginformasikan saat ini penerbangan sudah berjalan normal. Para calon penumpang juga dimintanya tidak merasa khawatir lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas berharap pergantian pemimpin DPRD Kota Medan dapat semakin memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Kepada Ibu Hajah Sri Rejeki, AMD, Wakil Ketua DPRD Kota Medan yang hari ini diangkat.
5: Rapat paripurna DPRD Kota Medan menetapkan Sri Rejeki sebagai Wakil Ketua DPRD Medan untuk sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 berlangsung pada Selasa 1 September 2026. Penetapan tersebut menggantikan Rajudin Sagala yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Waas menyambut baik pergantian pimpinan tersebut sebagai bagian dari dinamika kelembagaan DPRD. Riko berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat kerjasama antara DPRD dan Pemko Medan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Riko juga menilai penguatan fungsi legislatif penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik agar semakin baik.
4: Kepada Ibu Hajah Sri Rejeki, AMD, Wakil Ketua DPRD Kota Medan yang hari ini diangkat, saya mengucapkan selamat mengemban amanah yang baru. Amanah ini tentu bukan sekedar sebuah kedudukan, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Sebagai bagian dari unsur pimpinan DPRD, tentu diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta turut memastikan seluruh fungsi DPRD berjalan dengan baik. Kedepannya, program kerja DPRD Kota Medan diharapkan semakin diarahkan pada penguatan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
5: Sementara Ketua DPRD Kota Medan Wong Chunsen mengapresiasi Rajudin Sagala atas dedikasi dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPRD Medan. Menurutnya, pengabdian dan pemikiran yang diberikan Rajudin turut mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta pembangunan Kota Medan.
6: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudara Haji Rajudin Sagala SPDI atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi selama menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Segala pikiran, tenaga, dan kebijakan yang telah disurahkan tentu telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan DPRD Kota Medan dan pembangunan di Kota Medan.
5: Dalam rapat tersebut, Sri Rejeki kemudian mengucapkan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, Mardison. Dengan pengucapan sumpah tersebut, Sri Rejeki resmi menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR di Kota Medan hingga berakhirnya masa jabatan 2024 hingga 2029. Andreas Purba melaporkan.
6: Di Kota Medan.
3: Pemerintah Kota Medan mendorong UMKM mengoptimalkan teknologi digital agar mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan perkembangan usaha. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Pemerintah Kota Medan mendorong pelaku usaha mikro, kecil,

0: serta tenaga pendidik PAUD. Adilina juga memberikan perhatian khusus terhadap program literasi dan numerasi yang diterapkan sejak usia dini. Ia prihatin karena masih menemukan anak-anak yang telah duduk di jenjang SMP, SMA, bahkan SMK yang belum memiliki kemampuan membaca yang baik.
1: Anak SMP, SMK, SMA ada yang bisa membaca. Nah, dengan diterapkan pada usia-usia dini pada saat ini, sehingga nanti mereka kalau misalnya mau mulai masuk SD, SMP, SMA, SMK, itu tak ada lagi anak-anak yang tidak bisa membaca.
0: Adelina Nduru berharap para pihak yang memiliki kompetensi di bidang literasi dan numerasi dapat terus melatih, membina, serta membagikan pengetahuan kepada guru-guru PAUD. Dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, guru PAUD diharapkan memiliki bekal yang memadai untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sesuai tahap perkembangannya. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan, Adelina menyatakan siap mendukung berbagai kegiatan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa. Ia berharap program penguatan PAUD, literasi dan numerasi dapat terus berlanjut serta benar-benar diterapkan di lapangan agar anak-anak yang menyelesaikan pendidikan PAUD memiliki fondasi yang kuat dan lebih mudah mengikuti pembelajaran ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Demikian, Anu Verlesulu melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

Dari Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya ya. Baik, dan masih bersama Rafika Putri pastinya mendengar ya di jam 16:39 waktu Indonesia bagian Barat. Ini untuk Anda di Medan sore ini yang baru bergabung pastinya, gimana hari ini, lancar ya sampai di jam segini, baru tanggal 2 ini. Oke, dan pastinya nih Rafika ada informasi lagi ya. Ini dua desa dievakuasi pasca status sinabung naik level siaga. Kita lansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Karo bersama unsur Forkopimda bersiap mengevakuasi warga dua desa menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung. Dua wilayah tersebut ya ini Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4 dan Desa Payung, Kecamatan Payung. Jadi pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi sebelumnya menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 menjadi level 3 dan pada Senin kemarin ya, dan juga peningkatan status ditetapkan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang cukup signifikan. Dan juga Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring ini mengatakan pemerintah daerah telah menggelar apel kesiapan sebelum proses evakuasi dilakukan. Dan tim juga mempersiapkan kebutuhan evakuasi sementara, warga itu diberi kesempatan membawa barang-barang yang diperlukan. Kita doakan pastinya untuk saudara-saudara kita yang lagi di sana ya, yang sedang di sana, dan semoga semuanya baik-baik saja dan tidak ada korban jiwa, bisa kembali normal seperti biasanya lagi. Dan tadi Vika juga sempat itu nanya sama teman yang di sana, katanya ya sudah turun hujan di sana dan juga tapi masih apa ya, abu vulkaniknya itu masih ada gitu ya, masih terasa sekali gitu. Dan juga pendengar, masih banyak pastinya informasi yang akan Vika hadirkan untuk Anda semuanya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Medan. Jaringan transmisi dan distribusi listrik menggunakan kabel listrik, dan jaringan ini sangat krusial untuk memasok listrik di sekitaran rumah Anda. Sebaiknya kita jaga bersama dari kegiatan yang dapat mengganggu jaringan listrik seperti main layang-layang atau kegiatan balon mini. Dan bermain layang-layang di sekitaran jaringan listrik dapat menyebabkan mengganggu jaringan hingga terjadi pemadaman listrik. Benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik hingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagaan Listrik pada Pasal 51, yaitu dikenakan sanksi dan denda 2 miliar 500 juta rupiah atau penjara paling lama 5 tahun. Pesan ini disampaikan PLN Unit Induk P3B Sumatera, Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Bedegar, kalau kita bicara warna, ada tahu nggak sih kalau pulpen ya, pulpen yang kita pakai sehari-hari ya, kan ada warna merah, ada biru, ada yang hitam. Nah, tahu nggak itu ternyata ada artinya ya. Nah, kalau ini kita cari dulu nih ya. Ini sebenarnya penggunaan warna pena itu punya ternyata aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, plus ada nih alasan psikologis dibaliknya. Jadi, Permendagri ini sampai konvensi internasional semua ada aturannya gitu. Nah, yang lebih keren lagi ternyata Indonesia punya regulasi khusus soal ini. Pemerintah tuh udah ngatur detail tentang warna tinta yang boleh dipakai buat dokumen resmi gitu dia. Jadi dalam pasal 30 Permendagri disebutkan kalau warna tinta yang digunakan dalam penyusunan naskah dinas adalah tinta yang digunakan untuk pengetikan itu berwarna hitam. Dan sebelumnya juga itu ya berdasarkan website resmi BPKRI, Permendagri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah di dinas lingkungan pemerintah daerah juga mengatur detail warna tinta untuk berbagai keperluan dokumen resmi. Tapi meski sudah diganti dengan aturan di 2023, prinsip dasarnya masih relevan ya. Jadi standar universalnya itu selalu aman gitu. Kalau ditanya warna pena yang paling aman dan formal, jawabannya pasti hitam ya. Karena warna ini sudah jadi standar universal untuk urusan resmi dan pasti juga profesional. Sesuai dengan Permendagri terbaru ya, tinta hitam tuh wajib digunakan untuk pengetikan naskah dinas. Jadi kalau nih kerja di instansi pemerintah atau berurusan dengan dokumen resmi, wajib sekali menggunakan tinta ya atau pulpen yang berwarna hitam, karena warna hitam itu berkaitan dengan kesan kematangan, formalitas dan juga profesional, pastinya juga percaya diri gitu. Jadi makanya nih warna ini sangat cocok untuk berbagai urusan pendidikan, pekerjaan, mulai dari menandatangani surat kontrak, faktur sampai tanda terima uang. Nah, itu yang warna hitam ya. Nanti bakal ada nih yang warna biru ya, dan pastinya merah. Nah, itu nih. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Egota dengan Are You Really The One. Kita balik lagi ya ke arti warna tinta. Kali ini ya yang warnanya biru. Nah, ini menarik sekali pendengar ya. Ini enggak cuma dari pemilihan estetikanya aja, tapi ternyata ada sainsnya juga. Jadi ini kita lansir dari tasadmin.id. Tinta biru itu punya keunggulan teknis dalam mencegah pemalsuan karena beberapa alasan pastinya. Dan tinta biru itu sering mengandung pigmen yang lebih intensif dan lebih sulit dihapus atau diubah dibanding tinta hitam. Dan ini buat tanda tangan dengan pena biru lebih aman dari upaya pemalsuan. Dan yang lebih kerennya lagi, tinta biru tuh punya kontras yang lebih baik dengan latar belakang yang putih gitu ya. Jadi membuatnya tuh pasti lebih mudah terlihat dan sulit disembunyikan. Makanya nih banyak dokumen penting yang mensyaratkan tanda tangan tuh pakai tinta warna biru, mencegah dari kepalsuan. Nah gitu dia, kalau tadi si biru dan si hitam sudah, yang ini si merah, si dramatic queen ya kalau kita bilang ya. Ini identik dengan perhatian dan penting. Nah itu kan biasanya kalau rapor ya, rapor itu biasanya kalau nilainya merah itu penting tuh, ini nilainya jelek ini gitu ya. Nah gak heran nih kalau warna ini jadi pilihan utama untuk guru ya. Itu tadi untuk koreksi, untuk koreksi untuk nandai kesalahan. Jadi dalam dunia pendidikan juga dan editing ya, tinta merah itu udah jadi standar universal. Kenapa? Karena warna merah tuh paling mudah di spot mata manusia dan langsung menarik perhatian gitu dia. Karena tinta merah itu memberikan kesan dramatis, menonjol dan pastinya umum dipakai untuk menandai hal penting yang harus diperhatikan. Warna ini juga bisa berarti peringatan dalam berbagai dokumen. Misalnya nih untuk menandai revisi. Nah, itu dia tadi ya. Dan ini nanti kita di jam 18 waktu Indonesia bagian barat ya, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sembari kita menantikan waktu azan maghrib yang berkumandang di jam 18:33 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita juga akan mendengarkan One Day One Night penyejuk hati nanti ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

dengan topik sifat pemakmur masjid, dan kita juga akan mendengarkan pembacaan surat Ar-Radu ayat 27-30 yang akan dibacakan oleh Matka Saflubis. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Ya, mendengar, saatnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati Maghrib ya, bersama Ustaz Zulfadli Dalimunte ST dengan topik sifat pemakmur masjid. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ar-Radu ayat 27-30 yang akan dibacakan oleh Matka Satlubis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi anzal al-Quran la raiba fi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa sihat walafiat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Sadaqallahul azim. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ini satu bentuk peringatan dan satu bentuk jalan bagaimana kita semestinya mengurus masjid, memanajemen masjid, ya, memperbaikinya, bahwa sejatinya orang-orang yang layak untuk mengurus masjid adalah orang-orang muslim, ya, karena tentunya orang-orang muslim, orang-orang mukminlah yang secara totalitas kafah mencintai Allah Subhanahu wa taala, merawatnya dengan sekenap tenaga, fikiran, dengan menghadirkan nilai-nilai ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masjid hanya bisa dimakmurkan oleh orang muslim itu sendiri, karena dia yang paling mengerti, ya, tentang bagaimana proses perjalanan mengurus masjid itu sendiri. Sementara di luar-luar muslim, tentu mereka tak mengerti, ya, seluk-beluk tentang kemakmuran masjid ini. Oleh karenanya, ya, mereka yang tak mau atau bahkan memboikot masjid, ya, tentu mereka inilah termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, orang beriman harus ikut andil secara totalitas untuk membangun masjid, bukan hanya fisiknya, tapi seluruh yang ada di dalamnya, kepemimpinannya, ya, kemudian para asatiznya harus dibangun dengan bangunan yang kokoh sehingga menghasilkan peradaban yang mulia. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Sarul Idrus. Pada beliau, Fadita Fadal Masyukuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, rahmati Allah. Surah At-Taubah, ayat yang ke-17 ini, jadi Allah menekankan, memakmurkan atau ya'muru masjid, atau ya'muru memakmurkan, yaitu masjid dan syarat diterimanya amal ibadah. Jadi kita melihat, Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Hajar, bahwasanya memakmurkan masjid bukan sekedar membangun fisik atau bangunan yang megah, melainkan menghidupkan jiwa masjid dengan ketauhidan, sholat, zikir, serta pembinaan umat. Jadi kalau kita melihat ada sisi-sisi lain mungkin yang sering kita lupakan dalam untuk kita memakmurkan masjid. Yang mana kalau kita melihat sekarang ini banyak masjid-masjid yang dibangun dengan indah-indah, kubahnya cantik-cantik, tapi tadi itu ya dalam konteks pembinaan umat di situ kurang. Ya bagaimana Rasulullah SAW dari masjid di Madinah, Masjid Nabawi, membangun peradaban Islam yang tersebar luas, Islam rahmatan lil alamin. Nah, jadi kalau kita melihat bahwasanya, jadi orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid dalam arti sejati karena jiwa mereka bertolak belakang dengan ketauhidan itu sendiri. Sedangkan di masjid itu adalah bagaimana supaya kita bisa mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita melihat kontradiksi besar jika orang musyrik yang mengurus masjid itu atau yang merawat masjid. Masjid dibangun atas dasar mengesahkan Allah, sedangkan orang musyrik mempersekutukannya. Dari sikap dan ikrar ke kemusyrikan mereka secara otomatis membatalkan kelayakan mereka sebagai untuk memakmurkan rumah Allah. Kemudian juga ayat ini turun untuk merespon kebanggaan kaum musyrikin Quraisy sebelum Fathu Makkah. Mereka merasa amat berjasa karena merawat Ka'bah dan memberi minum para penziarah. Jadi kalau kita melihat di sini Buya Hamka menjelaskan bahwa Allah menolak anggapan tersebut. Kebanggaan fisik itu tidak ada artinya apa-apa karena mereka sendiri tidak beriman. Jadi gugurnya amal, jadi seluruh kebaikan materi atau kerja keras orang musyrik dalam merawat tempat ibadah menjadi gugur dan sia-sia. Keimanan adalah fondasi utama fondasi tersebut. Nah, bahkan kalau kita melihat secara tegas di akhir ayat Allah mengatakan bahwasanya mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita selaku anggota majlis Ta'lim As-Siddiqi, ada Ustaz Rendy Harifah, kepada beliau falyatafaddal mashkuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-17 ini, ayat ini turun dalam konteks masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kehidupan umat Islam, serta membahas keadaan kaum musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa memakmurkan masjid dalam makna ibadah yang benar harus dibangun di atas iman dan tauhid. Memakmurkan masjid bukan sekedar memperbaiki bangunannya atau membuatnya ramai. Yang lebih utama adalah sholat di dalamnya, membaca Al-Qur'an, zikir, menuntut ilmu dan mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI di manapun Anda berada, janganlah kita menjadikan masjid ya sebagai ajang untuk ibadah kepada Allah, namun kita masuk dalam rumahnya, rumah masjid itu tidak ditegakkan. Rumah masjid itu adalah ibadah dan ketakwaan orang-orang yang berada di dalamnya. Masjid yang sederhana tetapi dipenuhi sholat, Al-Quran, ilmu dan kebaikan bisa jauh lebih bermakna daripada masjid yang megah tetapi kosong dari aktivitas ibadah. Para pendengar setia RRI maupun Anda berada, bangunlah masjid dengan tanganmu, tetapi hidupkanlah ia dengan hatimu. Allah alam bisa.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 17, yaitu hanya mereka yang benar-benar beriman dan profesional yang berhak memakmurkan masjid. Keimanan menimbulkan keikhlasan dan profesional menimbulkan semangat inovasi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Red Corpus ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita

0: Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan, kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya.
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
2: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, trade korpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
1: Adapun trade korpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap trade korpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSC itu adakah punya community guidelines sendiri yang mengasuh standar berkaitan semua konten terkesan ini layak untuk di ayakkan lebih, ya. Nah, dasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam konteks tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintahan teknis memperbaikan takedown.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.

0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dean Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
3: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
2: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
4: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
2: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
5: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
6: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
8: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
9: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
7: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
10: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
11: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
10: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
11: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
12: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
11: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Itu sebesar 4,96%.
14: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
13: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
14: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
15: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
14: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: 7 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus, ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: Tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ada Caleb J dengan It's Only Me ya. Dan pendengar di luar ini hujan ya, dan untuk Anda yang masih beraktivitas di luar ini pastinya juga hati-hati di jalan, karena pastinya jalanan licin gitu ya. Dan juga jangan kebut-kebutan juga kan, nanti biasanya ada kayak genangan air itu bisa nanti kasihan yang lagi jalan, atau mungkin yang bawa mobil juga hati-hati nanti kan apa sih namanya, gak lihat kanan kiri, mungkin yang lagi bawa motor atau lagi jalan kecipratan gitu dia. Saling menjaga kerukunan. Dan oke, baik mendengar ya, kalau tadi sudah ada Caleb J, kali ini kita akan mendengarkan juga ya mimbar agama Katolik seperti biasa di hari Rabu. Dan sekalian juga nih Vika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih sudah menemani Vika siaran dari jam 15 tadi ya hingga malam hari ini. Sehat-sehat semuanya ya, dan pastikan Anda terus mendengarkan RRI Pro Santo Medan. Dan jangan lupa ya untuk mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda agar Anda tidak ketinggalan semua informasi dan juga lagu-lagu yang bisa menemani dan menghibur Anda pastinya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya. Dan juga Vika pamit. Nanti akan ada Salsabila Rania.

Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema tentang road map atau peta jalan. Pendengar yang terkasih, untuk mencapai sesuatu itu biasanya dan hampir semua ya, kita mempunyai rencana, program, siasat. Untuk sampai kepada suatu tujuan, itu ada langkah-langkah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan. Misalnya, baik menuju tempat tertentu atau menuju cita-cita. Mau menjadi dokter, menjadi pengusaha, mau berkeluarga, keluarga bahagia, mau membangun rumah, membangun perusahaan, dan seterusnya. Itu ada langkah-langkah yang mesti dipersiapkan dan dilakukan. Nah, Yesus ya telah menunjukkan masa depan kepada para pengikutnya, kebahagiaan abadi, kehidupan kekal. Lalu misalnya di apa bisa kita lihat, misalnya Yesus bersama tiga murid itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas bukit ya, Bukit Horeb. Lalu di situ Yesus menunjukkan kemuliaannya, wajahnya berkilau-kilau, apa wajahnya bersinar, bajunya berkilau-kilauan, dan seterusnya. Itulah yang akan dialami, itulah yang akan terjadi. Ya, tetapi sebelum semuanya itu terjadi, ada langkah-langkah, syarat-syarat yang harus ditempuh. Nah, itu yang nanti akan kita dengar dan renungkan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Ada road map ya, ada peta jalan, ada syarat-syarat tertentu. Maka mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, rencanamu adalah rencana keselamatan, rencanamu adalah rencana kebahagiaan, rencanamu adalah rencana kemuliaan. Engkau merencanakan supaya kami semua manusia hidup dalam damai, bahagia, sejahtera bersama Engkau. Dan ketika Engkau merencanakan keselamatan kami manusia yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa, Engkau mengutus sabdamu menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Melalui dia, keselamatan itu semakin nyata. Dia menyelamatkan kami, menebus dosa kami melalui jalan penderitaan, jalan perjuangan, jalan salib. Bahkan sampai mati, dimakamkan. Tetapi bangkit dengan mulia, itulah buah perjuangan, buah pengabdian, buah pengorbanan, buah kesetiaan kepadamu. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami memahami langkah hidup kami, sehingga hidup kami tertuju kepada apa yang Engkau kehendaki, keselamatan. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Injil kali ini adalah lanjutan dari bacaan sebelumnya ya. Nah, pada dasarnya pada Injil kali ini Yesus mau memperbaiki pandangan atau pikiran Petrus dan para muridnya tentang arti penyelamatan yang akan diselenggarakan oleh Yesus sebagai Mesias. Nah, karena kalau kita ingat bacaan sebelumnya ya, bacaan sebelumnya itu isinya adalah pengakuan Petrus. Ya, Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias, lalu Yesus mengatakan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, lalu kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga dan seterusnya. Nah, maka pernyataan Yesus kali ini sebelum semuanya itu terjadi, bahwa atau semuanya itu betul akan terjadi, tetapi ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, ada yang harus diperjuangkan. Maka itulah yang disampaikan oleh Yesus, barang siapa mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, maka dalam Injil kali ini, Yesus tidak berbicara tentang jalan yang harus ditempuhnya, yaitu penderitaan dan kematiannya. Dalam teks asli, Injil kali ini itu ditulis sejak waktu itu. Nah, sejak waktu itu, lalu diterjemahkan sekali peristiwa. Nah, sebenarnya Matius itu ingin menerangkan bahwa kabar gembira Injil yang diwartakan Yesus itu juga mengandung pewartaan baru, yaitu bahwa keselamatan yang akan diberikan Yesus itu harus dilakukannya dahulu melalui perjuangan, melalui penderitaan. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Nah, Petrus tidak mau menerima apa yang dikatakan Yesus, yaitu bahwa ia harus menderita dan mati. Ya. Tidak ada sukses, ya sukses saja, ya mulus jalannya, tidak ada kegagalan, tidak ada kesakitan dan seterusnya. Dan reaksi Petrus itu Yesus melihatnya sebagai usaha setan, iblis, untuk menggagalkan rencana penyelamatan umat manusia seperti yang direncanakan oleh Allah. Nah, segala sesuatu itu ada tanda kutip biaya. Nah, ya harus melalui perjuangan, tidak serta-merta diterima. Nah, maka Yesus menggunakan kata-kata yang keras, tegas, sama seperti yang dikatakannya kepada setan dalam godaan yang dialaminya di padang gurun, enyahlah iblis. Malahkan ditambahkan, engkau adalah batu sandungan bagiku. Dan akhirnya Yesus menegaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini sebenarnya ini adalah hal yang sangat lumrah manusiawi biasa. Kalau kita ingin kaya, ingin harta, ingin gaji, haruslah bekerja. Ingin pandai, haruslah belajar. Bukan mendapat ijazah tanpa kuliah. Nah, ya seperti yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ya.
atau mendapat harta yang banyak tanpa bekerja keras. Tahu-tahu ada emas berapa puluh kilo itu di rumah. Dan seterusnya. Jalan pintas untuk sukses sebenarnya adalah jalan, minta maaf, iblis. Tak mau berjuang, tak mau bertumbuh. Nah, maka pendengar yang terkasih, apa sebabnya Petrus ya, dalam bacaan Injil tadi tidak mau menerima bahwa Yesus harus menderita dan mati? Nah, Petrus bukan hanya mengungkapkan pendirian pribadinya saja, tetapi juga murid-muridnya yang lain. Itulah kebenaran yang mereka semua ya pahami, tetapi bukan pemahaman seperti yang dimaksudkan Yesus. Itulah gambaran mereka semua yang belum mampu memahami jalan rahasia yang ditempuh Allah dalam diri Yesus dan semua muridnya. Harus ada perjuangan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, Petrus dan rekan-rekannya itu menghadapi kenyataan pahit yang direncanakan Allah, ya, tetapi sungguh tak dapat diterima bila dilihat dari jalan pikiran atau logika atau perhitungan manusia. Menderita sengsara, disalib, dibunuh. Lalu pertanyaan dalam hati mereka adalah, hanya itukah yang harus diterima dan dialami Yesus dari Allah? Apakah tidak ada lainnya yang memberi harapan, daya tarik, pahala, privilege, ya, anugerah? Apakah tidak lebih baik dan realistis menyingkirkan salib, menyingkirkan penderitaan, menyingkirkan perjuangan, ya, menyingkirkan syarat-syarat yang begitu bertentangan dengan akal sehat? Apakah sungguh perlu? Bukankah itu justru menimbulkan keputusasaan atau depresi dalam hati kita manusia? Ditambah lagi, seolah-olah ada lontaran luar biasa, bahkan bagaikan pertentangan dengan adanya perubahan pandangan Yesus terhadap Petrus. Petrus sebelumnya disebut sebagai batu karang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, sekarang Petrus, bahkan Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan. Ternyata Yesus menegaskan bahwa Petrus tidak memahami sedikit pun kenyataan dan misteri rencana Allah yang ditentukannya bagi dia dan bagi kita semua. Yesus menegaskan bahwa apabila kita ingin menjadi pengikutnya, kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti dia. Inilah yang sampai sekarang zaman kita ini juga, kita mau yang enak tapi tidak mau perjuangannya. Mau nangka tak mau kena getahnya. Mau ikan tak mau menyingkirkan durinya, tahu-tahu harus sudah jadi tinggal enak. Lalu apa artinya? Apa artinya menyangkal diri sendiri? Memungkiri seseorang itu berarti memungkiri diri orang itu. Sedangkan memungkiri diri sendiri berarti memungkiri diri sendiri sebagai pusat hidup sendiri. Contohnya adalah Petrus sendiri. Mungkinkah kita menyangkal diri? Ia mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi kemudian ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal bahwa dia adalah sahabat Yesus. Ketika ditanya, bukankah engkau teman orang ini? Ya, ketika Yesus ditangkap, lalu Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Bukankah itulah artinya bagi kita? Nah, bagi kita juga. Maka menyangkal diri sendiri itu berarti tidak lagi memusatkan diri pada hanya diri sendiri, hanya kepentingan sendiri sebagai pusat hidup kita. Bukan hanya sejauh itu saja, kita harus sungguh berani memenuhi undangan Yesus, ikutlah aku. Menyangkal diri, keinginan-keinginan sendiri kita tanda kutip singkirkan, kita sangkal. Nah, ajaran dan undangan yang ditujukan Yesus kepada ke-12 muridnya itu secara singkat berbunyi, barang siapa mau menerima undanganku untuk mengikuti aku, harus menerima diriku seperti adaku ini. Berarti termasuk mengalami penderitaan dan salib. Siapa yang mau Paskah harus mau juga menjalani jalan salib. Siapa yang mau bangkit
mengalami kematian. Corak khusus Mesias itu harus merupakan corak khusus segenap muridnya. Mereka harus menyertai, mengikuti dia pergi ke Yerusalem, menempuh penderitaan, penghakimannya. Maka arti sepenuhnya memikul salib ialah memikulnya bersama Yesus. Yaitu bukan berarti hidup sendirian, penuh kekhawatiran, bingung, patah hati, menghadapi tantangan hidup. Bukan. Sebaliknya justru menempuh jalan hidup ditemani dan ditanggung oleh Tuhan yang hadir menyertai kita bersama-sama. Maka tahun ini ya, tahun sinode, kita menyadari kita berjalan bersama. Bersama saudara, bersama juga Kristus. Kita mendengarkan suara kita sendiri, suara orang lain juga mendengarkan suara Roh Kudus ya, mendengarkan, meneguhkan, mewartakan sinode kita tahun ini. Nah, Yesus meminta agar kita mau, rela, dan berani memilih suatu hidup seperti hidupnya sendiri. Siapa ingin mengikuti Yesus tidak dapat menghindari penderitaan, menghindari salib. Jalan Allah bukan jalan kita. Sekarang kita dianjurkan menyesuaikan jalan hidup kita dengan jalan hidup Yesus sesuai dengan nasihat Paulus yang juga Paulus itu mengalami sendiri. Ya, inilah ibadahmu yang sejati, kata Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Benar yang terkasih dalam Tuhan. Maka mari kita mohon supaya kita senantiasa diperkenankan untuk mengikuti Kristus. Saya mohon supaya kita juga dikuatkan untuk mengikuti Yesus. Paskah diterima akan terjadi setelah orang mati atau wafat. Kebangkitan terjadi setelah kematian. Kesuksesan terjadi setelah perjuangan. Maka jalan keselamatan adalah jalan salib. Tetapi jalan salib penderitaan itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menebus kami. Ketika Engkau menebus kami, ya Allah, penebusan itu dilalui Kristus melalui jalan penderitaan, jalan perjuangan, jalan salib. Tetapi melalui salib itulah Paskah kebangkitan mulia, keselamatan Engkau anugerahkan. Ajari kami ya Tuhan supaya kami tidak takut menderita, tidak takut untuk berjuang, tidak takut untuk berjerih lelah. Karena melalui itulah dan hanya dengan jalan itulah kesempurnaan kebaikan itu akan terwujud, tercapai. Ajari kami Tuhan supaya salib menjadi simbol perjuangan, menjadi semangat perjuangan bagi kami karena di depan salib ada Paskah mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi pujian bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ya, spesial di hari Rabu kali ini, Ruang Rindu kita akan hadir dengan Ruang Rindu Nasional.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Gitu. Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Ah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya. Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya.
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: turnya.
0: Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery, dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya.
0: Gery Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Enno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Enno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro
0: ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya, tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha, gitu. Terus dia bilang, Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi, dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buat Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Iya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes, ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda. Mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol, tuh di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job di tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamesia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional itu di.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil ya. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana, Mas apa Yudi, yang mau di...
6: Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang ya,
1: Bang Gary, ya. Oma Ana.
6: Iya,
0: mana? Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
6: Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, gak
0: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, susah selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, Mas, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman mas, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah bukan sempat lagi itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary atau udah berapa kali?
2: Oh udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Cigoria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Cigoria selamat malam.
2: Cigoria selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita. Iya, Cik Guria. Ya,
0: iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya, nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Cik Guria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Cik Guria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Cik Guria.
3: Suwarete begitu apa beta rasa are rasa begitu kan semua rasa. Benar ya Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Cik Guria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya, iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak
0: Ita.
3: Terima kasih
2: banyak. Sama-sama,
3: Cik Guria. Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang harus masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah lo penyanyi. Amin.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show udah keliling kemana-mana susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger,
0: dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku enggak bisa nyanyi. Diwakili Ger sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah, tuh kan enggak bisa nyanyi emang. Kita enggak bisa memaksakan karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke. Okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni, Mas Doni.
2: Mas
0: Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin Cikgurian. Tetap sehat-sehat. Salam sehat untuk Cikgurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat sehat ya Mbak Ita ya
0: bibirnya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama ditentai di wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kerekes ketangona suwi kata mlebu ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain. Ya. Silakan silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu agak cewek-ceweknya agak
0: susah. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami
0: Mas Gary
2: kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu, terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya gak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga gak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woy, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih,
0: okay.
2: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat

0: boleh, Mbak.
1: Silakan.
2: Boleh, silakan, Mas.
0: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh tanpa terkecuali ya. Mm-hmm. Salam hormat takdim, mm-hmm, dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
0: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Geri?
1: Gimana Bang Geri?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi pada saingan dalam arti positif.
1: Okay.
3: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, okay. Silakan dijawab Bang Geri.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Parabi waktu itu tahun 85.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Iya.
3: Album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
3: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drumnya, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background black dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Geri?
3: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Geri. Ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
3: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau. Saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
1: Okay.
3: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
4: Ya, halo, selamat malam, Mbak Ita, Daga, Nidhi, Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lepas Lagu, ya Allah.
1: Satu RT.
4: Satu RW, lain RT.
1: Oh, gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Geri.
4: Nyong Geri, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ale rasa, beca rasa, semua rasa, ya.
2: Ayo jawab Ger.
3: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Geri juga bisa bahasa
4: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Geri. Kumaha damang Nyong.
3: Pangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya, Bang Geri juga bisa.
4: Iya. Bogornya di mana Geri?
3: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
3: Oh, Bogornya di Kedung Halang.

0: Cedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
0: Alias deket gitu.
1: Oh deket ya. Deket lagi. Kita bukan nah, perempat ya.
0: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana di mana nah, tinggalnya kan gitu basa-basi gitu. Nyong Diri kita teh langsung ke pertanyaan ya boleh ya Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau dulu kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
0: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan
1: catatannya siapa?
2: Oh iya Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
1: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
0: sebagai drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita
2: iya iya iya
1: pokoknya berjam-jam
0: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Diri yang Nyong Diri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
1: tiga
0: pagi
1: kali, ya.
0: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing memecahkan rekor gitu Bang Diri
0: betul nah terus itu yang pertama terus yang kedua karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya udah ke seluruh Indonesia ke luar negeri juga itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
0: Itu pertanyaan dari Teteh dan
1: Nyong Diri. Ada aja pertanyaannya.
0: Terus semangat sukses.
2: Iya.
0: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
0: Kesuwen bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya bikin tehnya dari Pekanbaru sampai kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah kesini.
0: Emang produser Wang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Silakan, Jordi teh. Di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
0: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
0: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Diri. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
1: Teteh.
2: Hanupis.
1: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
1: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Diri, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya ini, seperti
2: Bang
1: Jelly Tobing.
2: Gimana Bang Diri?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir Bang Diri?
3: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
1: Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang
1: soalnya.
2: Geri.
1: Ada dari Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
4: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Malang, aku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
4: Kakak Bung. Iya, Bu Gerry.
1: Oh, Kakak Bung.
2: Namanya itu panggil Kakak Bung. Oh, Bung.
4: Bukan Bung, tapi Bu. Bung.
1: Oh, bukan Bung tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
2: Enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
4: Enggak semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
2: okay.
4: Masih. Oke. Anak muda
1: DG. Oh, oke. Okay.
4: Mungkin Bang Gerry itu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam,
4: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa di ditarik gitu Bu Gerry.
1: Bu Gerry ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam Susi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Gerry, apa kabar?
3: Kabar baik.
4: Ya, baiknya kayaknya sepertinya Bu Gerry so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gerry.
1: Kenapa kenapa? Halo? Mbak Ayu suaranya di kecil.
2: Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
4: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaannya tadi apa?
4: Kan siapa namanya Kakak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
1: Oke.
4: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: oh, okay.
4: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu.
1: Siap.
4: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoy, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
4: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
4: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama Wita dan selamat malam. Okay,
1: selamat Kayu. Malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: malam, terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau ya. Perlu saya translate nih? Kok di translate perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gerry?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gerry. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar. Dan bisa alat musik yang lain gitu, nggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Oke. Okay.
3: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya, yang saya inginkan yeah, sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya inginkan, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya Bang Gery ya.
3: Nah, pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Baik Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya?
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao, oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap, kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu? Halo, Gery.
2: Halo, kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Her pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sundah almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hurt mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya, Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya? Ya,
1: susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
3: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
3: Dikasih
0: lagu
3: satu
0: lainnya?
3: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
3: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
3: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Okay. Kenapa gak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
3: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
3: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
3: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
3: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu enak di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
3: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo. Bang Jo Sopo. Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
3: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
4: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasa Mbas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
4: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
4: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
4: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
4: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh. Itu dulu murid saya di Farabi.
3: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
3: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
3: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
3: Ngerti
0: untuk oh, gitu
3: penyiar
0: ya.
3: Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar gitu Pro 1 Banda Aceh.
3: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
3: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
3: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
3: Aku kalau sama kalau Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
3: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
3: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
3: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
3: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
3: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
3: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya. Pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Oke.
3: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
3: ini,
0: gitu ya.
3: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, karena semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
3: sempat kebingungan ya Mas Gerry, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi
3: bener.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
3: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
3: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
3: Oh, iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke.
3: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
3: bisa
0: ya.
3: Gitu loh, hebat. Nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
3: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
3: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya ya, lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
3: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso.
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode
2: beberapa.
0: Ya.
2: Beberapa.
1: Siap.
2: Beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama, sukses Mas terus ya, baik, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya.
1: Sampai besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: selalu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Andes Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang
2: 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita ikuti Ruang Rindu Nasional ya, yang sudah menemani Anda mulai dari pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini tentunya Salsa akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dengan informasi terkini yang tentunya akan Salsa bagikan untuk Anda semua di malam hari ini. Nah, pendengar, mungkin kita sering ya mengkonsumsi madu atau mungkin sering mengkonsumsinya tapi belum tahu ya apa saja manfaatnya madu dalam tubuh kita. Nah, jadi ternyata menerapkan pola hidup sehat yang saat ini menjadi tren untuk semua orang ya, dan juga pastinya semua kalangan. Mulai dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan sehat tentunya. Jadi mana orang juga banyak cenderung memilih pola hidup yang sehat karena sebagian orang saat ini sudah menyadari oleh manfaat-manfaat dari hidup sehat tersebut. Nah, jadi salah satu penerapan pola hidup sehat adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu. Jadi mana madu ini merupakan makanan manis yang bertekstur kental, yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi, pendengar. Jadi madu ini tersusun dari gula, yang dimana punya beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol, yang dimana komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga bisa kita konsumsi setiap harinya. Madu juga memiliki kandungan fruktosa dan juga glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh kita. Ini dimana kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai tentunya ya, pendengar. Dan selain menjadi sumber energi, madu ini juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan, yang senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lainnya yang mungkin cukup terkenal ya, adalah dengan pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Jadi mengkonsumsi madu juga mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Madu ini juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau lagi mengalami iritasi. Jadi karena hal tersebut, madu ini kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman hangat. Juga melansir dari National Library of Medicine, kandungan alami dalam madu juga membuatnya memiliki aktivitas antimikroba tertentu. Yang mana sifat ini juga berkaitan dengan beberapa faktor seperti tingkat keasaman dan juga senyawa yang telah terbentuk secara alami dalam madu tersebut, pendengar. Jadi madu ini juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai

Pendengar, sindrom Riley Day merupakan penyakit langka yang mengganggu kemampuan tubuh dalam merasakan nyeri, yang dimana penderitanya merasa seolah-olah sudah kebal terhadap rasa nyeri dan juga sakit. Jadi, sindrom Riley Day ini dikenal sebagai familia dari dysautonomia atau hereditary sensory and autonomic neuropathy tipe ketiga. Di mana sindrom ini menyasar pada sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah, detak jantung, suhu, dan juga air mata. Jadi selain tidak merasakan sakit, penderita juga dapat mengalami gangguan dalam mengenali sentuhan, bau, rasa, juga perubahan suhu. Tapi hilangnya sensasi nyeri sebenarnya berbahaya karena membuat penderita lebih berisiko mengalami cedera tanpa menyadarinya. Dan gejala dari sindrom Riley Day ini umumnya sudah terlihat sejak bayi atau anak usia dini pada sebagian penderitanya. Dan masih dari alodokter, tanda awal dapat berupa kesulitan menelan, tonus otot rendah, serta pertumbuhan yang terhambat. Jadi penderita ini juga dapat mengalami kondisi mata yang kering karena produksi air mata terganggu. Jadi gejala lainnya mencakup muntah yang berulang, diare, demam, kejang, pneumonia, juga berkeringat ketika makan. Jadi melansir dari alodokter, gangguan menelan menjadi salah satu masalah yang paling serius karena makanan atau cairan dapat masuk menuju saluran pernafasan. Yang dimana kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi paru-paru berulang dan meningkatkan resiko pneumonia. Seiring bertambahnya usia, gangguan yang dialami penderita dapat berkembang dan memengaruhi berbagai bagian tubuh lainnya. Seperti masalah lanjutan yang dapat berupa gangguan pengecap, bicara, penglihatan, tulang belakang, ginjal, serta kepadatan tulang. Dan melansir dari Britannica, penyakit tersebut biasanya ditemukan pada orang-orang keturunan Yahudi Eropa Timur, yang mana sindrom Riley Day ini juga berkaitan dengan kelainan pada gen ELP1 dan juga diwariskan antar generasi secara resesif, di mana hingga kini belum ada pengobatan yang dapat mengatasi sindrom Riley Day secara menyeluruh, dan penanganan dokter dilakukan hanya untuk mengendalikan gejala, mencegah komplikasi, serta membantu mempertahankan kualitas hidup penderita. Jadi karena gejalanya dapat muncul sejak masa bayi, pengawasan kesehatan menjadi bagian penting dalam kehidupan penderita dari sindrom Riley Day tersebut. Dan pemantauan tersebut membantu mendeteksi cedera, gangguan pernafasan, masalah nutrisi, dan juga komplikasi lain sedini mungkin. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mereka rasa membagikan sejumlah fenomena langit yang tentu dapat kita amati sepanjang September 2026 kali ini. Dan mengutip dari laman resminya, pada Rabu 2 September 2026, pengamat langit dapat menyaksikan pertemuan bulan dengan sejumlah objek langit. Ya, mana selain itu, Venus dan juga Harvest Moon juga dapat diamati dalam waktu tertentu. Pada 14 hingga 20 September 2026, bulan dapat digunakan sebagai panduan untuk menemukan Antares dan juga gugus bintang Tipot. Ini mana pengamatan ini dapat dilakukan sekitar 1 jam setelah matahari terbenam dengan mengarahkan pandangan ke arah selatan. Adapun Antares merupakan bintang berwarna kemerahan yang menandai bagian tengah dari rasi Scorpius. Sementara itu, Tipot merupakan kelompok bintang rasi Sagittarius yang tampak menyerupai bentuk teko, di mana di bawah kondisi langit yang gelap, pengamat juga berpeluang melihat bagian pusat galaksi Bima Sakti. Area tersebut juga tampak seperti kabut yang seolah-olah keluar dan juga dari bagian cerat Tipot. Dan pada 18 September, Venus akan mencapai tingkat kecerlangan maksimumnya untuk penampakan malam. Di planet tersebut akan terlihat di langit barat dan tidak lama setelah matahari terbenam sebagai titik cahaya di atas cakrawala. Selanjutnya, pada 19 September diperingati sebagai International Observe the Moon Night. Kemudian pada 22 September akan menjadi waktu terjadinya equinox pada September. Peristiwa ini menandai awal musim gugur di belahan bumi utara dan awal musim semi di belahan bumi selatan. Jadi saat equinox ini berlangsung, matahari juga berada tepat di atas garis khatulistiwa. Dan hal ini membuat durasi siang dan juga malam itu relatif hampir sama di berbagai wilayah bumi. Dan pada 26 September, Harvest Moon akan menjadi salah satu fenomena utama pendengar. Bulan purnama tersebut akan terbit di arah timur tidak lama setelah matahari terbenam, di mana bulan juga akan tampak berdekatan dengan Saturnus serta Neptunus. Saturnus juga dapat diamati dengan mata telanjang, sementara Neptunus jauh lebih redup membutuhkan bantuan dari teropong dan juga teleskop. Kondisi langit yang gelap dan juga cuaca yang mendukung akan meningkatkan peluang Anda untuk mengamati planet-planet tersebut, pendengar.

98,3 persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kebersamaan kita di Medan malam ini harus berakhir sampai sini dulu. Dan nantinya pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh Jazz Music yang akan menemani Anda di sisa malam Anda ini di hari Rabu tentunya ya. Dan tentunya terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini yang telah menemani Salsa ya, mulai dari siaran tadi, mulai dari pukul 20 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kali ini. Tentunya besok kita akan berjumpa kembali pendengar di Medan siang ini bersama Salsa, mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semua pastinya selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati malam Anda tentunya.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, hari Rabu 2 September tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Kamis 3 September 2026 dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini pendengar ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pastinya pendengar, senang sekali kembali Riksu menyapa Anda di sepanjang pagi ini. Dan hari ini pendengar, untuk edisi Kamis 3 September 2026, Riki juga akan turut menemani ragam aktivitas Anda dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara menarik. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pastinya pendengar, pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ada beragam informasi dan juga program acara yang telah kami siapkan untuk Anda ya. Anda juga boleh berbagi informasi pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kami informasikan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, bahwa waktu azan untuk edisi hari ini Kamis 3 September 2026 berkumandang tepat pukul 5:04 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, sudah boleh mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat subuh.
1: Mari kita salat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Sebelum berkembang 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program 1 Medan pagi ini, dan tentunya saat lagi saya akan ajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi edisi hari ini Kamis 3 September 2026 dengan topik kajian hari ini isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang alam roh dan rahim. Tentunya bersama dengan Al-Ustaz Abdul Malik Sudiro SMM, pendengar boleh berinteraksi langsung melalui line telepon kami di 0618463116 atau boleh kirimkan tanggapan atau pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Ya, pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada, tentunya kita akan langsung mengikuti dan juga mendengarkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2006, bersama dengan Al-Ustadz Abdul Malik Sidero yang sudah tersambung di line telepon kita pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabar pagi ini, Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat ya Bang Riki.
0: Alhamdulillah, baik. Halo Ustaz, pagi ini dengan topik kajian isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang alam, ruh, dan rahim, benar ya Ustaz?
1: Iya benar Bang Riki.
0: Ya, kita akan simak tentunya mukadimah dari Al-Ustaz sebagai pembuka kajian Mutiara pagi hari ini. Langsung disilahkan Ustaz.
1: Iya, terima kasih Bang Riki. A'udzubillah minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala asrafil wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Pertama sekali tentunya puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masyaallah. Masih bisa kita beraktivitas, bekerja kita untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga kita. Tentunya semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita harus mampu mensyukurinya dengan berusaha meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kajian kita di pagi hari ini berkaitan tentang isi kandungan Al-Qur'an berkaitan tentang alam ruh dan alam rahim. Berbicara kita tentang alam ruh dan alam rahim, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, tentunya ini kita berbicara tentang masalah yang gaib ya. Masalah yang tidak nampak. Masalah yang tidak bisa kita lihat, kita sentuh, atau kita rasakan dengan panca indera kita ya. Jadi berbicara tentang alam ruh dan alam rahim, ini bicara tentang masalah yang gaib. Banyak dalam Al-Quran, sahabat-sahabat Mutiara Pagi, rahimakumullah, diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diberikan pengetahuan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah-masalah yang gaib. Artinya apa? Dengan banyaknya Allah menjelaskan kepada kita tentang masalah-masalah yang gaib seperti alam ruh, alam rahim, begitu juga nanti hari kiamat, ya. Atau tentang para malaikat, ya, dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Ini membuktikan, salah satunya membuktikan tentang kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagaimana Rasulullah yang di satu abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, yang belum ada pada zaman itu teknologi, kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sudah mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Ini menandakan apa? Bahwasanya Al-Quran ini adalah benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kita tentang yang pertama, masalah alam ruh, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dijelaskan Allah dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bahwasanya pada saat di alam ruh, kata Allah Subhanahu wa taala, semua ruh diberikan pertanyaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bukankah aku adalah Tuhan kalian, kata Allah. Ya. Jadi Allah memberikan pertanyaan kepada setiap ruh, termasuk ruh yang ada dalam diri kita. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua ruh serentak menjawab, Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi, masya Allah. Ya, jadi di alam ruh, kita mengakui dan mengimani, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, satu-satunya Tuhan yang harus kita imani dan kita yakini. Akan tetapi Allah juga menjelaskan di akhir ayat bahwasanya Allah menghilangkan atau melupakan dalam ingatan kita tentang kesaksian kita tersebut, ya sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Jadi di alam ruh Allah menjelaskan kita sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah benar satu-satunya Tuhan yang harus kita yakini. Kemudian sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita berbicara tentang masalah alam rahim. Alam rahim Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang alam rahim tersebut. Apa dijelaskan Allah di surat Al-Imran ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim ibumu menurut yang Dia kehendaki, ya. Jadi Allah yang membentuk tubuh kita, ya, jasad kita di dalam rahim sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ya, kita lihatlah manusia yang saat sekarang ini berjumlah kurang lebih 8 miliar, wajahnya tidak ada yang sama. Hidungnya tidak ada yang sama. Telinganya berbeda-beda. Ya, kulitnya juga berbeda-beda. Fisiknya semua berbeda-beda, jantungnya berbeda, pencernaannya berbeda, tangannya berbeda, ya. Semua yang membentuk itu kata Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu masih berbicara tentang fisik. Ya, berbicara kita tentang masalah yang gaib, bahwasanya awal mula kehidupan kita manusia dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Insan atau di surat As-Sajdah ayat ke-9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang menyempurnakan penciptaanmu, kata Allah. Jadi Allah menyempurnakan penciptaan kita manusia, ya, mirruhihi, ya. Jadi Allah dalam rahim ibu kita disempurnakan Allah penciptaan kita, kemudian ditiupkanlah ruh ke dalam janin, di dalam rahim ibu kita, kemudian diciptakan Allah lah yang namanya pendengaran, ya, pendengaran dan penglihatan, ya, bagi kita manusia, ya, begitu juga dengan makhluk seperti hewan, ya. Jadi awal mula kehidupan kita sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah adalah sewaktu kita dalam rahim ibu kita. Ya, ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya kita manusia itu ada 3 tahapan di dalam alam rahim, ya. Tahapan yang pertama itu kita dalam bentuk nutfah. Nutfah artinya dalam bentuk air mani selama berapa hari? 40 hari kata Rasulullah. Jadi selama 40 hari kita dalam kandungan ibu kita masih berbentuk air mani. Kemudian 40 hari selanjutnya kata Rasulullah, kita berbentuk alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari selanjutnya kita berbentuk mudghah, segumpal daging. Setelah 40 hari yang ketiga, berarti genaplah 120 hari, usia kita dalam kandungan ibu kita pada saat itulah akan ditiupkan ruh ke dalam janin di dalam rahim ibu kita, ya. Jadi 120 hari dalam usia kandungan ibu kita ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Itulah awal mula kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu sifatnya adalah gaib, ya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak nampak. Sampai saat ini sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, ya, belum ada alat secanggih apapun saat sekarang ini teknologi, belum ada alat yang bisa mendeteksi, ya, bagaimana ruh itu masuk ke dalam janin, ya, dalam rahim ibu kita, ya. Jadi roh masuk ke dalam jasad itu belum ada alat yang bisa mendeteksi. Begitu juga pada saat nanti terjadi kita yang namanya kematian, di mana roh tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggallah jasad kita, belum ada alat yang mampu mendeteksi, menggambarkan tentang bagaimana proses ruh tersebut keluar dari jasad, ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Jadi pada saat usia kandungan 40 hari berbentuk nutfah, kemudian 40 hari selanjutnya alaqah, 40 hari selanjutnya berbentuk murghah, ya, kemudian ditiupkan ruh, maka diutuslah malaikat untuk menentukan, ya, kepada setiap pribadi kita, kata Rasulullah, yaitu pertama rezekinya. Jadi rezeki kita sudah diatur Allah Subhanahu wa taala semenjak kita dalam kandungan ibu kita. Begitu juga kebaikan dan keburukan yang akan kita dapatkan selama hidup kita di dunia, kemudian amal kita, ya. Jadi ada tiga hal yang akan, ya, yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu kita, ya. Sahabat-sahabat mutiara pagunukullah. Jadi pada saat kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai kehidupan kita itu dalam rahim ibu kita. Untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan Allah di surah Al-Insan ayat kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani, ya, dari air mani yang bercampur dengan indung telur. Nabtalihi, untuk kami uji mereka, ya, supaya mereka bisa lulus ujian, kata Allah, kami ciptakanlah yang namanya pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan yang diberikan Allah kepada kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, adalah modal dasar kita untuk bisa memahami, untuk bisa kita merenungkan, untuk bisa kita melihat seluruh ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, alam yang diciptakan Allah, ayat Al-Qur'an yang diciptakan Allah. Kita gunakanlah pendengaran kita, penglihatan kita untuk bisa kita lulus ujian Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah pada kajian mutiara pagi hari ini. Langsung kami akan persilakan pendengar yang ingin bergabung dari line telepon, silakan di 0618463116, ya. Dan kita bacain pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp terlebih dahulu. Dari Mbak Suci di Setiabudi, Ustaz, di zaman sekarang bagaimana cara kita menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dengan juga turut mempercayai alam ruh atau alam gaib yang seperti Ustaz sampaikan tadi? Ustaz, begitu.
1: Terima kasih, Bu, ya, atas pertanyaannya. Berkaitan bagaimana kita menyeimbangkan, ya, atau berkaitan tentang kita bagaimana kita bisa memahami, ya. Tentunya kita harus mau setiap saat membaca petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang masalah dunia, sesuatu hal yang terlihat mudah kita memahaminya. Ya, bicara kita tentang seumpamanya tentang kehidupan kita, bagaimana kita bekerja, mencari nafkah, ya. Bagaimana kita beraktivitas sehari-hari, ya. Insya Allah masih terlihat kita bagaimana perubahan alam itu, ya. Dari mulai panas di pagi hari, kemudian siang hari panas, tau-tau sore hari hujan, itu nampak bisa kita lihat. Akan tetapi berbicara tentang masalah yang gaib, ini di luar kemampuan kita, tentunya kita harus banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Apalagi masalah-masalah yang gaib ini adalah masalah-masalah yang sangat penting yang bisa memberikan keselamatan bagi kehidupan kita, ya. Apa contohnya? Dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya kita manusia ada, ya, ada di sekitar kita malaikat yang selalu mengawasi, menjaga kita dan selalu mencatat seluruh amal kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Ini bicara masalah yang gaib. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Siapa malaikatnya? Kiroman Katibin, ya. Supaya kita apa? Supaya kita mawas diri, hati-hati. Jangan sampai kita seumpamanya di kamar kita sendiri, atau seorang suami yang jauh dari istrinya, dia melakukan yang namanya tindakan yang tidak baik, zolim kepada istrinya dengan menipu istrinya. Dia lupa bahwasanya dia bisa menipu istrinya, tapi dia tidak bisa menipu malaikatnya Allah, bahkan menipu Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui? Dalam Al-Qur'an. Bisa kita baca, ya. Jadi berbicara kita tentang masalah yang gaib, ya, tentunya kita harus mau membaca petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu membaca Al-Quranul Karim setiap saat dalam kehidupan kita, apalagi berbicara nanti tentang masalah kehidupan setelah kematian, hari kiamat. Nah, ini sangat dahsyat lagi. Ya, apa-apa saja yang terjadi nanti di hari kiamat, bagaimana keadaannya, ini sudah dijelaskan Allah, sahabat-sahabat mutiara pagi rohku. Jadi berusahalah kita setiap saat mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan setiap saat membaca Al-Qur'an tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, berlanjut pertanyaan dari Ibu Asrah di Lodendang. Ustaz, seorang wanita yang hamil kemudian sering dibacakan salawat dan bacaan Al-Quran, apakah janin tersebut mendengar Ustaz atau bagaimana hukumnya Ustaz? Begitu, boleh dipersilakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih ya Bu Asrah ya di Lodendang. Seperti yang kita jelaskan tadi Bu Asrah, jadi usia kandungan janin itu 120 hari dalam kandungan seorang ibu, itu sudah dimulai kehidupan ya. Artinya apa? Sudah ada ruh dalam janin tersebut. Kalau sudah ada kehidupan, ya berarti janin tersebut sudah bisa mendengar. Ya. Insya Allah dia sudah bisa mendengar. Karena kata Allah tadi di surat As-Sajdah ya, bahwasanya Allah menyempurnakan penciptaan manusia itu dimulai dari dalam janin. Ya. Pada saat di mana ditiupkan ruh, kemudian diciptakan yang namanya pendengaran dan penglihatan ya. Jadi pendengaran dulu diciptakan Allah pada saat kita di dalam rahim ibu kita, bukan penglihatan. Makanya seorang anak itu dalam janin pada saat sudah ditiupkan ruh sudah bisa mendengar. Maka lantunkanlah, perdengarkanlah kepada anak dalam janin tersebut bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat-sholawat kepada Rasulullah, perkataan-perkataan yang baik ya. Makanya kita mendidik anak-anak itu, ya sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, mendidik anak bukan setelah anak itu lahir, bukan. Dari mulai dalam janin atau dalam rahim ibunya. Sudah kita perdengarkanlah anak tersebut atau kita kenalkanlah anak tersebut kepada Tuhannya. Dengan apa? Seorang ibu dengan rajin membaca Al-Quran, seorang ibu dengan rajin bersolawat, atau seorang ayah, seorang ibu dalam pergaulan rumah tangga berbicara yang baik, berbicara yang benar dengan akhlak yang baik. Maka insya Allah anak dalam rahim tersebut atau janin dalam rahim tersebut sudah bisa mendengar dan sudah bisa belajar untuk menjadi anak yang baik. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, lalu dari Mbak Allah juga, ini pendengar lainnya yang ingin bergabung melalui WhatsApp Pro 1 atau line telepon kami persilakan, masih kami buka untuk Anda pendengar, silakan di 0618463116. Begitu. Kemudian persoalan alam dan ruh serta rahim begitu Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya, apakah kita boleh untuk turut mempercayai di tengah era yang terus berkembang saat ini Ustaz, bahwa alam dan ruh itu terus berkesinambungan dan juga sangat berkaitan dalam Al-Quran juga begitu Ustaz?
1: Terima kasih ya atas pertanyaan hamba Allah. Berkaitan tentang masalah alam ruh, alam rahim, ya ini berbicara tentang masalah yang gaib, tentunya sampai nanti datangnya hari kiamat terus menerus ini ya. Terus-menerus itu namanya ada kehidupan alam ruh dan alam rahim tersebut. Karena setiap hari atau setiap detik, bahkan ya setiap detik ada anak yang lahir dari rahim seorang ibu ya. Setiap hari ada yang lahir, yang dilahirkan ya dari rahim seorang ibu, sehingga dia berkesinambungan tentang masalah alam rahim tersebut. Ya. Makanya kita sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, kenapa diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alam rahim atau alam ruh tersebut? Supaya kita sebagai manusia kembali kita merenung, kembali kita bisa mentadabburi atau bisa kita introspeksi, evaluasi diri kita ya. Kalau saat sekarang ini seumpamanya keimanan kita belum begitu benar kepada Allah, setelah kita membaca Al-Quran tentang alam ruh tersebut, tentang kesaksian kita, maka insya Allah bisalah kita perkuat keimanan kita bahwasanya di alam ruh saja kita sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kenapa begitu kita hidup di dunia kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga pada saat di dalam rahim Allah menjelaskan, pada saat itulah ditiupkan ruh, kemudian diciptakanlah pendengaran, penglihatan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita manusia sadarlah kita, jangan sombong kita. Bahwasanya kita ini adalah makhluknya Allah. kita adalah makhluk yang lemah. Penglihatan yang kita miliki, pendengaran yang kita miliki sampai detik ini atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa buktinya bahwasanya penglihatan itu adalah milik Allah? Ada orang yang dahulunya penglihatannya jelas, terang, dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, sekarang sudah rabun, sudah tidak bisa melihat. Begitu juga dengan pendengaran. Kalau kita masih muda, pendengaran kita mantap, terang. Begitu sekarang kita bertambah umur 40, 50 tahun, mulailah pendengaran berkurang. Artinya apa? Kita ini adalah milik Allah. Dan Allah yang menciptakan kita supaya kita tidak sombong dan kita tetap bisa selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah dan kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah. Ya Allah.
0: Baik, dari Pak Ahmad di Jalan Pancing, Ustaz, jika ada orang yang atau keluarga atau sepasang suami dan istri yang belum diberikan keturunan, begitu Ustaz, padahal beliau, mereka itu telah menjalankan berbagai perintah Allah, mulai dari ibadah, taat ibadah, berbagi, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau dalam, apakah dalam catatan Al-Quran sendiri ada alasan tertentu, Ustaz, mengapa ada orang yang cepat diberikan keturunan atau ada yang belum segera, begitu Ustaz, dipersiapkan?
1: Ya, terima kasih ya Pak ya atas pertanyaan Pak Ahmad ya. Jadi berbicara masalah rezeki ya Pak ya. Anak ini kan rezeki ya. Rezeki apa artinya? Artinya Allah yang mengatur Pak. Ya, bahkan Rasulullah tadi telah mengingatkan kepada kita bahwasanya pada saat usia kandungan 120 hari dalam bentuk mudghah ya, segumpal daging, diutuslah satu malaikat untuk menentukan ya. Apa salah satunya? Rizkinya. Ya. Anak itu rizki ya Pak ya. Begitu juga dengan harta rizki ya. Apalagi rizki jodoh ya. Jadi kalau ada suami istri yang sudah menikah lama, tahu-tahu belum dikarunia anak, ya berarti belum diberikan Allah rizki anak tersebut ya. Bahkan ada orang yang ya selama hidupnya hanya melajang atau sendiri, tidak dapat jodoh, ada. Bahkan sampai meninggal dunia ya. Sampai meninggal dunia dia belum, gak ada istrinya, gak ada suaminya ya. Banyak kita lihat, mungkin bisa jadi dari keluarga kita. Ada juga orang yang sudah menikah, tapi belum dikaruniai anak ya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Ini untuk menguji kita, apakah kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak diberikan rezeki sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran Pak di surah Al-Baqarah berkaitan tentang masalah. Masalah apa? Masalah keinginan-keinginan kita. Jadi kita biasanya manusia Pak ya, atau sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita selalu berdoa yang baik-baik. Ya Allah berikan kesehatan, berikan keturunan, berikan rezeki yang banyak, berikan mudah dalam pekerjaan. Ya tahu-tahu tidak sesuai yang diberikan Allah kepada kita. Kita minta sehat, dikasih sakit. Minta anak, tidak diberikan anak. Minta pekerjaan yang bagus, tahu-tahu kerjanya begitu-begitu saja ya, rezekinya minta yang bagus. Apa dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa antakrahu sayyan wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu sayyan wa huwa syarrul lakum. Apa kata Allah? Bisa jadi yang kalian minta kepadaku menurut kalian itu baik, belum tentu baik bagi kalian. Dan bisa jadi apa-apa yang kalian sukai, apa-apa yang kalian cintai, kata Allah, itu belum tentu baik bagi kalian. Begitu juga apa-apa yang kalian benci, itu belum tentu buruk bagi kalian. Kita benci yang namanya penyakit, kalau bisa selalu sehat. Ya Pak ya, biasa kan gitu, mintanya sehat ya Allah, sehat atau sakit. Kemudian kita pada saat sakit, kita membatin dalam hati kita, ah Allah enggak sayang sama kita. Ini adalah pemahaman yang salah. Ya, karena penyakit atau kesulitan yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita itu adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita sabar, Masya Allah. Ya, bisa jadi dosa kita banyak, ini sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kalau melalui sholat kita, melalui ibadah zakat kita, ibadah haji kita, dosa kita belum terampuni karena sudah banyak kali dosa kita. Sedangkan umur kita semakin, atau umur kita sisanya tinggal sedikit. Ya, dengan ibadah kita tidak mampulah terhapuskan dosa-dosa kita. Diberikan Allah kita jalan tol atau jalan pintas. Dengan apa? Diberikan penyakit. Supaya dosa-dosa kita bisa dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Atau kesulitan-kesulitan dalam hidup kita seperti apa? tidak diberikan keturunan. Akan tapi kita tetap harus optimis ya. Optimis dalam berdoa itu, dalam berikhtiar, berusaha tetap optimis, berobat ke sana kemari kita ya. Banyak dari keluarga kita ya, contohnya seperti saya, adik ipar saya sulit dulu mendapatkan keturunan. Sampai beberapa tahun berobat di sana, berobat di sini, tetap berdoa, masya Allah, alhamdulillah diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinkanlah dalam diri kita bahwasanya apapun yang diberikan Allah saat ini kepada kita, itulah yang terbaik bagi diri kita, karena Allah yang menciptakan kita. Dan apapun yang belum diberikan Allah kepada kita saat sekarang ini, contohnya rezeki, anak, ya, contohnya apalagi jodoh, dan itulah yang terbaik bagi diri kita, ya Allah alam bismillah.
0: Baik, alhamdulillah karena sudah di penghujung waktu pula, kita sudah telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Selanjutnya kita akan tutup pertemuan kita di kajian Mutiara Pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat. Semoga ini pula menjadi bekal begitu Ustadz bagi para pendengar setiap proses dan juga untuk Ustadz sendiri. Selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan dan juga doa penutup dari Ustadz untuk mengakhiri kajian Mutiara Pagi hari ini. Langsung disilakan Ustadz.
1: Terima kasih ya Bang Rif ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, di penghujung kajian kita ya, kenapa Allah menjelaskan kepada kita tentang alam ruh, tentang alam rahim yang bersifat gaib, supaya kita manusia menyadari bahwasanya kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makhluk ya, kalau kita makhluk, kita ingin mendapatkan kasih sayang Khalik atau sang pencipta, maka ikutilah semua petunjuk Allah. Ya, lakukanlah hal-hal yang dicintai Allah. Lakukanlah hal-hal yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah. Tentunya kita berharap doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, suami, istri dan anak-anak kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengampun. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami, kepada suami, istri dan anak-anak kami ya Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah pendengar setiap poros satu di mana saja Anda berada, terkhusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimin yang telah mendengarkan dan mengikuti kajian mutiara pagi hari ini. Telah usai kita dengarkan tausiah dan juga ilmu yang bermanfaat dari Al-Ustadz Abdul Malik Sudiro dengan topik kajian yang telah kita sampaikan dan kita ikuti tadi. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih pula untuk pendengar setiap poros satu yang telah bergabung mendengarkan dan mengikuti serta memberikan tanggapan dan pertanyaan ya. Selanjutnya akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar untuk kita ikuti berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan terus dengarkan poros satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,31 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Mengevakuasi warga dua desa yang paling diutamakan, yang sangat masuk radius kalau terjadi erupsi.
2: Hari ini naik banget. Hari ini harga cabai merah 60 ngencer, malam ngencer 55.
0: Sari Berita. Gubernur Sumatera Utara menegaskan keselamatan jiwa dan kebutuhan warga menjadi prioritas penanganan warga terdampak erupsi Gunung Sinabung. Kenaikan harga cabai merah di Kota Medan dipengaruhi berkurangnya pasokan cabai. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memimpin rapat koordinasi penanganan darurat erupsi bersama unsur Forkopimda di pos pengamatan Gunung Api Sinabung. Dalam kesempatan tersebut, Bobi Nasution menegaskan keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, sekaligus meminta jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Berikut laporan Sianto Sitepu.
3: Itu dibuat antar jemput aja, Pak. Sudah. Misalnya pagi ya kita.
4: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memimpin rapat koordinasi penanganan darurat erupsi Gunung Sinabung bersama unsur Forkopimda di pos pengamatan Gunung Sinabung di Simpang 4 Kabupaten Karun. Dalam kesempatan tersebut, Bobi menginstruksikan percepatan evakuasi warga Karo di wilayah zona berbahaya. Bobi juga menegaskan bahwa keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, sekaligus meminta jajaran pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Lebih lanjut, Bobi juga menekankan agar evakuasi warga Karo khususnya yang berada di zona merah dilakukan secara menyeluruh dan tegas untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung. Bobi juga meminta berbagai fasilitas pendukung di lokasi pengungsian segera disiapkan secara maksimal. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata Bobi, siap untuk memberikan dukungan berupa bantuan logistik, peralatan, evakuasi hingga kebutuhan operasional personel di lapangan imbas dari erupsi Gunung Sinabung.
1: Mengevakuasi warga tadi disampaikan dari Badan Geologi, ada dua desa yang paling diutamakan yang sangat masuk radius kalau terjadi erupsi. Ada satu desa, dan ini warga yang ada di sini di pengungsian dari satu desa. Satu desa apa tadi?
5: Kuta Tengah.
1: Desa Kuta Tengah. Nah, ini ada 600 ya. Ada 600 jiwa yang sudah masuk.
4: Sementara itu, Kepala Pos Pengamatan Gunung Sinabung, Armen Putra, menjelaskan hasil pengamatan visual dari seismik mengindikasikan pergerakan magma menuju permukaan yang berpotensi membongkar kubah lava sisa erupsi sebelumnya.
6: Sampai saat ini dari kami masih terekam gempa-gempa vulkaniknya yang mengindikasikan bahwa magmanya masih bermigrasi, Pak. Dan juga masih ada rekaman tremornya. Jadi kita melihat bahwa Sinabung ini masih berpotensi, Pak. Tetapi kapannya kami tidak tahu. Kami hanya tahu potensinya aja.
4: Bupati Karo, Antonius Ginting, menyampaikan penyesuaian zona berbahaya hingga 6 km dan evakuasi utama difokuskan di desa Kuta Tengah karena secara geografis dikelilingi zona merah. Antonius Ginting juga menuturkan, mengantisipasi warga Karo yang masih beraktivitas di ladang pada siang hari, pemerintah Kabupaten Karo bersama TNI Polri menyiagakan armada angkutan sistem antar jemput. Sedangkan untuk warga di desa Payung, di luar zona evakuasi utama, petugas tetap menyiagakan kendaraan dan personel sebagai langkah antisipasi jika terjadi peningkatan eskalasi aktivitas Gunung Sinabung. Menurut Antonius Ginting, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri serta relawan menyiagakan sebanyak 843 personel gabungan di bawah komando Kodim 0205 Tanah Karo dan Polres Tanah Karo. Suyanto Stepu melaporkan.
7: Di posko karena fasilitasnya kurang, makannya nggak jelas. Nanti kita cek sana, Pak ya.
0: Sementara itu, masyarakat di dua desa di Kabupaten Karo masih mengungsi di posko pengungsian setelah erupsi Gunung Sinabung sejak 30 Agustus 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
8: Untuk gempa-gempa tremornya masih terkam.
9: Masyarakat di dua desa Kabupaten Karo masih berada di posko pengungsian pasca erupsi Gunung Sinabung sejak 31 Agustus lalu. Evakuasi ini sudah dilakukan sejak kemarin sore, sementara status gunung api tersebut juga masih bertahan pada level 3 atau siaga. Warga desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4 dievakuasi ke desa Sukatepu, Kecamatan Namantran. Sementara lokasi pengungsian warga desa Payung, Kecamatan Payung dievakuasi ke desa Batu Karang, Kecamatan Payung. Salah seorang pengungsi dari desa Kuta Tengah, Valentina Borubangun, mengatakan keluarganya meninggalkan desa setelah adanya anjuran dari pemerintah. Ia bersama tiga anggota keluarganya baru tiba di lokasi pengungsian pada Selasa sore.
10: Disuruh pemerintah setempat lah, baru kami keluar dari kampung. Kami satu kampung kan, ada anjuran dari pemerintah baru kami keluar semua.
11: Selamanya apa berlada?
9: Lebih lanjut, Valentina juga berharap agar pemerintah memberikan bantuan logistik kepada para pengungsi. Sementara itu, pengamat Gunung Api Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan abu vulkanik masih teramati keluar, sementara gempa tremor dan gempa vulkanik masih terekam. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas Gunung Sinabung masih berlangsung dan fluktuatif.
8: Untuk gempa-gempa tremornya masih terekam, dan juga masih ada gempa-gempa vulkaniknya. Jadi gempa-gempa vulkanik ini menandakan bahwa aktivitasnya juga masih cukup tinggi. Dan secara visual, memang kita tidak teramati dengan jelas puncak gunung api, tetapi kemarin teman-teman relawan juga melihat adanya titik api. Nah, titik api ini menandakan magma udah bermigrasi atau udah mengarah ke puncak. Nah, ini menandakan akan munculnya atau bisa terjadinya penumpukan atau tumbuhnya kubah lava lagi.
9: Lebih lanjut, Armen menjelaskan pertumbuhan kubah lava dapat memunculkan potensi awan panas, baik awan panas guguran atau awan panas letusan, meski hingga kini material awan panas belum teramati. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi maupun dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Aktivitas juga dilarang dalam radius sektoral 6 km ke arah selatan tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Selamanya apa berlada?
0: Sementara itu, mendengar sejumlah penerbangan Bandara Internasional Kuala Namu sempat dibatalkan akibat erupsi Gunung Sinabung pada Senin 31 Agustus 2006. Kini seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu telah berjalan normal. Salah seorang penumpang di Bandara Kuala Namu kepada RRI berharap agar aktivitas erupsi Gunung Sinabung terus menurun sehingga tidak mengganggu penerbangan. Berikut laporan Ilham Daulay.
12: Enggak ada kendala kayak yang kemarin yang ada di cancel ataupun dibatalkan itu.
13: Seorang calon penumpang Bandara Internasional Kuala Namu, Dinas, merasa bersyukur operasional penerbangan di Bandara Kuala Namu kembali normal pasca mengalami gangguan penerbangan dampak semburan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Sinabung. Demikian disampaikannya kepada RRI saat berada di Bandara Internasional Kuala Namu pada Selasa 2 September 2026. Ia mengatakan pada hari tersebut bahwa maskapai penerbangan yang akan ditumpanginya berangkat sesuai waktu. Tidak terjadi kendala ataupun pengunduran waktu penerbangan

0: Sebelumnya, manajer hubungan perusahaan PT Angkasa Pura Aviasi di Bandara Kuala Namu Muhammad Hikmat Hidayat mengatakan, trafik penerbangan di Bandara Kuala Namu sudah beroperasi secara normal dan operasional penerbangannya juga sudah kembali berjalan lancar.
1: Kalau kita lihat data Notam kemarin yang diterbitkan Airnav itu dari sekitar jam 2 siang ya, itu sudah kembali normal operasional penerbangan di Bandara Kuala Namu. Penerbangan sudah kembali lancar, tidak ada kendala karena kita ketahui bersama kondisi aktivitas Gunung Sinabung sendiri sudah berangsur normal ya. Tidak ada abu vulkanik yang keluar lagi.
0: Pihaknya dari PT Angkasa Pura Aviasi juga mengimbau masyarakat khususnya bagi para calon penumpang agar tidak merasa khawatir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersemudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
3: Beralih ke informasi berikutnya pendengar, harga cabai merah di Kota Medan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan cabai. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Harga komoditas cabai di Kota Medan mengalami kenaikan memasuki bulan September. Penjual di Pasar Petisa Medan Nur mengatakan, harga cabai merah pada Selasa 2 September 2026 mencapai Rp60.000 per kilogram. Ia menjelaskan kenaikan harga cabai mulai terjadi sejak memasuki September. Dari sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram pada bulan lalu, kemudian naik menjadi Rp55.000 per kilogram dan kini mencapai Rp60.000. Menurut Nur, kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai dari sejumlah daerah berkurang. Ia menilai erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Garut turut memberikan dampak terhadap pasokan cabai dari daerah pegunungan yang saat ini tidak tersedia di pasar.
5: Hari ini naik banget. Hari ini harga cabai merah 60 encer. Cabai rawit juga 60. Caplak 70. Cabai merah sebelum semalam encer 55. Mungkin habis ya. Mungkin karena ada bantuan dari cabai Palembang, cabai Kampelo dari gunung semua. Semualah sampai 100 lebih.
4: Don menambahkan, kenaikan harga komoditas membuat aktivitas jual-beli di Pasar Petisah menjadi lebih sepi. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pasokan dan menjaga kestabilan harga bahan pangan. Sementara itu, pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan, berkurangnya pasokan menjadi salah satu penyebab kenaikan harga cabai merah di Kota Medan. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan musim panen cabai merah di Kabupaten Batubara yang mulai berakhir. Gunawan menilai, erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo belum menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai saat ini.
6: Kenaikan harga komoditas ini memicu spekulasi bahwa lompatan harga lebih banyak dipengaruhi oleh gangguan distribusi dan produksi akibat erupsi Gunung Sinabung. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, panen cabai merah saat ini tengah terjadi di Desa Kuta Bulu dan Bintang Meriah sebagai wilayah dominan pemasok cabai merah. Dua wilayah tersebut masih relatif aman dari erupsi Gunung Sinabung, sementara itu dari dataran rendah ada panen cabai merah dari wilayah Deli Sedang atau tepatnya Desa Beringin dan sekitarnya. Di sisi lain ada musim panen cabai merah yang sudah mulai berakhir di wilayah Batubara dan penurunan produksi di wilayah Batubara ini yang disinyalir menjadi masalah utama minimnya pasokan cabai merah sehingga memicu kenaikan harga. Terlebih saat ini kebutuhan cabai merah untuk wilayah Aceh juga diperkirakan juga dipenuhi dengan produksi cabai merah dari wilayah Sumatera Utara.
4: Meski demikian, Gunawan mengatakan erupsi Gunung Sinabung tetap berpotensi mempengaruhi pasokan dan harga cabai ke depan. Karena itu, ia mendorong adanya mitigasi kebijakan untuk mengantisipasi dampak erupsi terhadap petani maupun hasil pertanian. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara mencatat inflasi sumut secara bulan ke bulan atau month-to-month tercatat sebesar 0,43%. Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan besaran inflasi ini didorong inflasi yang terjadi pada 9 kelompok pengeluaran, sementara 2 kelompok lainnya mengalami deflasi. Menurut Asim, berdasarkan komoditas, inflasi sumut didorong kenaikan harga komoditas daging ayam ras, cabai rawit, beras, cabai hijau, dan cabai merah. Peningkatan harga cabai merah ini dipengaruhi oleh dinamika peningkatan permintaan masyarakat, pergeseran pola konsumsi dari cabai rawit, serta penyesuaian pasokan di sentra produksi.
7: Pergerakan harga cabai merah menyumbang andil inflasi 0,05%. Kemudian komoditas daging ayam ras menyumbang andil inflasi cukup tinggi, yaitu sebesar 0,31%. Cabai rawit yang cukup konsisten selama 2 bulan terakhir memberikan sumbangan atau andil sebesar 0,09%. Beras masih menyumbang andil inflasi 0,05%. Cabai hijau menyumbang andil inflasi 0,04%. Jadi inflasi secara mantuman 0,43%.
3: Lebih lanjut, Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, juga menambahkan jika dilihat secara year on year, maka inflasi Sumut di bulan Agustus 2026 terhadap Agustus 2025 tercatat 3,23%. Menurut Asim, angka inflasi ini didorong inflasi yang terjadi pada semua kelompok pengeluaran, di mana inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 8,81% dengan andil inflasi tercatat sebesar 0,55%. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsauran Huta Barat memastikan pedagang lama yang telah terdata akan menjadi prioritas dalam rencana relokasi penataan kawasan tanggul Aik Sigeon Tarutung. Berikut laporan James Franciscus.
8: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera melakukan penataan dan rekonstruksi kawasan tanggul Aik Sigeon di Tarutung sebagai bagian dari mitigasi bencana dan penataan kawasan. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsauran Huta Barat, menjelaskan kondisi tanggul Aik Sigeon tidak hanya berdampak terhadap bantaran sungai, tetapi juga mulai mempengaruhi infrastruktur di sekitarnya. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengambil langkah nyata melakukan penanganan dan perbaikan. Menjawab kekhawatiran para pedagang, Bupati Tapanuli Utara menjelaskan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat dalam proses penataan kawasan.
9: Tidak ada rencana kami itu namanya menggusur atau tidak memberikan tempat. Kami sejak awal sudah menyampaikan ini adalah bagian dari mitigasi bencana yang harus kita selamatkan Aik Sigeon yang menjadi ikon Kota Tarutung. Mitigasi ini maka diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, kami akan melakukan intervensi perbaikannya. Nah, untuk perbaikan ini akhirnya kita sepakat kemarin rapat harus kita buatkan menjadi pedestrian. Pikir ada pedagang di sana. Akhirnya pedagang kita relokasi. Relokasinya di mana? Tetap itu adalah bagian kanan daripada tanggul. Bulan ini juga kita akan bangun di sana food court. Food court ini siapa yang menempati? Adalah orang yang pernah berdagang di sana. Dan pedagang ini kita buatkan klasifikasinya. Siapa pedagang yang aktif? Kami tidak berpikir akan mengganggu kelangsungan hidup Bapak Ibu pedagang. Tidak ada. Tapi kita akan fasilitasi nanti.
8: Dijelaskan, pedagang lama yang telah resmi terdata akan menjadi prioritas dalam penempatan tempat usaha nantinya. Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pedagang baru, praktik jual beli tempat, maupun sistem cabut nomor, sehingga proses penataan diharapkan berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. James melaporkan.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan mengingatkan masyarakat agar lebih teliti memilih obat dan makanan serta tidak mudah percaya terhadap klaim produk yang belum dipastikan keamanan dan kebenarannya. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Karena kalau misalnya kita menggunakan obat tertentu...
11: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan menyoroti sejumlah kesalahan yang masih dilakukan masyarakat ketika memilih obat dan makanan. Salah satunya mudah mempercayai klaim suatu produk tanpa terlebih dahulu memastikan keamanan dan kebenaran informasinya. Kepala BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengatakan promosi dari influencer dengan klaim menarik kerap membuat masyarakat langsung percaya terhadap suatu produk. Selain itu, sebagian masyarakat masih menjadikan harga sebagai pertimbangan utama tanpa memastikan produk benar-benar dibutuhkan dan aman digunakan. Mojaza menilai kebiasaan tersebut dapat menimbulkan resiko kesehatan, terutama jika masyarakat menggunakan obat, suplemen maupun kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian biaya, tapi juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan.
10: Karena kalau misalnya kita menggunakan obat tertentu misalnya, skincare, produk-produk kosmetik lainnya yang rutin digunakan. Kalau misalnya kita gunakan yang tidak terdaftar di BPOM, karena katanya bagus dan sebagainya. Iya. Kalau rusak kulit kita, untuk pemulihannya kan butuh waktu, biaya lagi. Kalau pulih, kalau rusaknya permanen gimana? Bagaimana kalau dengan suplemen misalnya ya? Bagaimana dengan obat bahan alam misalnya? Ternyata berisiko pada pada fungsi tubuh yang lain. Kalau sudah mengalami kerusakan permanen, gangguan permanen, kita dirugikan.
11: Lebih lanjut, Mojaza mengatakan kesalahan lainnya adalah masyarakat belum memberikan ketelitian yang sama ketika membeli produk yang dikonsumsi dengan saat membeli barang kebutuhan lainnya. Padahal obat, makanan, dan kosmetik digunakan secara rutin bahkan dapat masuk atau bersentuhan langsung dengan tubuh. Karena itu, Mojaza mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan

0: literasi dan lebih kritis terhadap berbagai promosi produk. Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur klaim berlebihan serta memastikan keamanan dan legalitas obat, makanan maupun kosmetik sebelum membeli dan menggunakannya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Kerusakan permanen, gangguan permanen, kita dirugikan.
2: Dengan informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rike Subandi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Medan Pagi ini mendengar Pro 1 Medan tentunya dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara yang terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hari ini. Anda tentunya boleh berbagi ragam informasi mendengar menarik apa saja, boleh silakan dari WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Dan saat lagi mendengar kami hadirkan untuk Anda tentu informasi-informasi terkini ya. Dan akan kita simak saat lagi update informasi pergerakan atau perakiran cuaca ya, bersama dengan BBMKG Wilayah 1 Medan sesaat lagi. Hanya

0: pasti pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Pastinya Medan pagi hari ini kami akan terus hadirkan informasi untuk Anda yang bisa Anda simak dari laman portal kami rri.co.id serta update dari aplikasi RRI Digital pendengar ya. Dan juga pendengar, sepanjang pagi hari ini Anda boleh berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda bagikan tentunya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Saat lagi pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini perakhiran cuaca bersama dengan BBMKG Wilayah 1 Medan ya. Tentunya kita akan simak bersama dengan Kak Putri Afriza yang telah tersambung di line telepon kita pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak Putri.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar pagi ini, Kak? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Baik, kita akan simak tentunya update informasi terkini. Langsung disilakan, Kak Putri.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Putri Afriza, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 3 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari berawan dan terjadi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir merata di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuan Batu Selatan, Medan, Dairi, Karo, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk dini hari, secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 19 km per jam. Selanjutnya untuk titik panas atau hotspot, pada pantauan tanggal 2 September 2026 terdapat 39 titik panas yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan juga petir di wilayah pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan juga longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Putri. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali ya. Demikian pendengar informasi terkini yang telah kami hadirkan untuk Anda langsung dari BBMKG Wilayah 1 Medan bersama dengan perakirawan kita ada Mbak Putri ya, yang tentunya telah menyampaikan update informasi terkini lengkap begitu ya, informasi perakiran cuaca pagi ini. Selanjutnya pendengar, akan kita simak pula ya informasi harga pasar yang tentunya akan disampaikan oleh pengamat ekonomi atau ya pengamat dan juga ketua tim pemantau harga pasar di Sumatera Utara, ada Pak Gunawan Benjamin yang tentunya akan kita coba sambungkan melalui line telepon pagi hari ini. Dan pendengar setiap persatu di mana saja berada yang masih ingin terus berbagi informasi, boleh dipersilakan tentunya di WhatsApp terbuka untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Riki di ruang dengar Anda ya. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Gunawan Benjamin, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Gun. Halo, selamat pagi, Pak Gun.
2: Pagi, Bapak.
0: Selamat iya. Semuanya. Baik, apa kabar, Pak Gun? Pagi ini sehat?
2: Baik, Pak. Baik.
0: Baik, luar biasa ya. Pak Gun, ini dari informasi yang kita dapat di berita pagi RRI Medan bahwa harga cabai merah ini melonjak tinggi, Pak Gun ya, di mencapai Rp60.000 per kilogram. Ini bagaimana penjelasannya, Pak Gun? Disilakan, Pak Gun.
2: Oke, ya jadi memang kalau kita lihat ya harga cabai merah pada pedagang pagi hari ini pun masih bertahan mahal, berada di kisaran angka 55 hingga 55 hingga 58 ribu rupiah per kilo. Artinya memang kondisinya itu masih bertahan mahal ya, sejak di pekan ini sudah naik dan bertahan di angka yang cukup tinggi. Kenaikan ini banyak dipicu oleh masalah di mana distribusi ya, ataunya produksi dari wilayah Batubara itu sudah mulai menyusut dan akan berakhir dalam musim panennya dalam waktu dekat. Ditambah lagi kalau kita lihat dari distribusinya itu justru banyak permintaan ke wilayah Aceh, artinya memang demand-nya terlalu banyak dan posisi stoknya itu terus mengalami penurunan. Nah, kondisi seperti ini yang mengakibatkan potensi di mana harga itu cenderung mengalami kenaikan di bulan September. Belum ada gambaran yang lebih detail terkait dengan kemungkinan-kemungkinan penurunan harga dalam waktu dekat. ya. Tetapi memang kalau kita lihat dari pola panen yang akan terjadi dalam waktu dekat itu di beberapa wilayah memang panennya akan mulai terjadi lagi. Nah, ini yang akan kita harapkan bisa menjadi penyeimbang ya, supply yang tinggi sehingga demand yang banyak dari luar wilayah Sumatera Utara ini bisa diimbangin. Selanjutnya harga cabai rawit disarankan Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram. Harga cabai hijau stabil di kisaran angka Rp42.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai caplak ini masih bertahan mahal di kisaran angka Rp66.000 per kilogram. Jadi masih cukup mahal ya. Bahkan untuk cabai rawit ya pagi hari ini itu ada yang menyentuh Rp72.000 ya. Jadi mungkin kalau apa ya tentang angka yang saya sebutkan tadi itu ternyata pada saat realisasi di lapangannya itu ada yang menyentuh Rp72.000 per kilogram. Selanjutnya bawang putih masih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Untuk bawang merah masih sama di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Di situ kemudian ada harga daging ayam. Nah, ini daging ayam masih stabil ya di 42 hingga 47 per kilogram. Ini masih bertahan mahal pastinya. Selanjutnya ada harga telur ayam yang berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Dan ada daging sapi yang masih sama Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Ini masih cukup stabil ini. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama nih. Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level kilang. Sejauh ini ya stok untuk beras premium itu masih sedikit ya. Ini yang saya temukan di sejumlah retail modern. Saya melihatnya itu stok untuk beras premium menyusut. Tetapi memang kalau kita lihat dari beras-beras yang medium yang banyak beredar di pasar tradisional itu cukup cukup stabil nih pasokannya. Artinya memang pasokannya masih cukup terkendali. Tetapi yang jadi persoalan adalah permintaan yang tinggi untuk beras premium ini masih menjadi apa ya, masih belum bisa terpenuhi dalam waktu dekat, tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti ini setelah musim panen, kita sudah masuk ke musim panen di bulan September, saya pikir dalam kurun waktu nggak lama lagi pasokan beras secara umum itu akan melimpah. Nah, ini ya distribusinya yang akan kita pantau terus ya. Bagaimana gitu ya. Tapi kalau yang paling penting adalah sebenarnya selama kebutuhan masyarakat itu masih bisa diimbangi dengan pasokan yang ada, saya pikir ini tidak akan menjadi masalah serius. Ya, tidak akan memicu kenaikan harga dan kelangkaan, saya pikir bukan langka ya, tetapi lebih banyak kecenderungan stok itu disesuaikan dengan demand-nya. Nah, ini kalau yang kita lihat di pedagang-pedagang besar itu seperti itu belakangan ini. Artinya tidak menumpuk barang dalam jumlah besar tapi cukup untuk memenuhi demand sehari-hari. Menyusul kemudian ada minyak goreng curah yang berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Dan untuk gula pasir masih berada di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Atau masih sama ini. Secara keseluruhan masih seperti itu. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang masih stabil di kisaran angka Rp32.000. Ikan denci stabil di kisaran angka Rp35.000 per kilo. Ikan gembung masih stabil di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Dan udang masih stabil di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Untuk komoditas ikan segar, terpantau masih bergerak stabil semuanya. Selanjutnya ada harga kol. Kol di sini Rp6.000 ya. Rp6.000 itu kalau kita bandingkan dengan kemarin masih sama. Kentang Rp11.000 per kilo juga masih sama. Buncis berada di kisaran angka Rp14.000 juga masih sama. Wortel Rp7.000 juga masih sama. Daun sopre yang sangat volatile ya, ini pada hari ini masih diperdagangkan di angka yang sama Rp22.000 per kilogram. Dan terakhir nih ya, ada harga tomat yang berada di kisaran angka Rp12.000 ya. Ini juga pada dasarnya masih stabil ya dibandingkan dengan pedagang kemarin. Dia relatif stabil karena kemarin itu sempat di kisaran angka Rp11.000. Namun secara keseluruhan tren harga tomat di bulan September ini menunjukkan penurunan. Jadi memang untuk komoditas potensi penyumbang deflasi pada bulan September ini adalah tomat. Sementara itu untuk komoditas cabai ya, baik itu cabai merah, cabai hijau, atau cabai rawit, ini masih berpeluang untuk mendorong terjadinya inflasi di bulan September ini. dan beberapa komoditas lain yang perlu diwaspadai adalah minyak goreng curah dan gula pasir. Ini juga perlu diwaspadai pemerintah karena harganya bisa cenderungnya mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga CPO dunia. Secara keseluruhan, ya saya melihatnya pasokan untuk kebutuhan bahan pangan kita itu masih cukup ya, masih mampu dipenuhin, tetapi memang beberapa masalah ada gangguan distribusi akibat salah satunya erupsi Gunung Sinabung, walaupun sejauh ini belum memberikan dampak yang begitu buruk ya, yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok, pemerintah juga harus mewaspadai kemungkinan dampak ini ya, dampak buruk lanjutan dari erupsi Sinabung, mengingat BMKG memproyeksikan bahwasannya erupsi bisa makin memburuk ya. Ini bisa saja mengakibatkan gangguan-gangguan secara lebih menyeluruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang ada di masyarakat kita. Nah, ini yang saya pikir sebaiknya ada kebijakan mitigasi untuk mengurangi dampak buruk potensi gangguan distribusi maupun produksi di masa yang akan datang jika mengacu pada proyeksi Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika yang ada di Sumatera Utara. Demikian Bapak untuk pembangunan kebutuhan kita pada hari ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Gun atas penjelasannya. Ya. Semoga ini bermanfaat tentunya untuk jawaban dari pendengar setiap persatu kita ya. Salam sehat tentunya Pak Gun, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Gun. Baik, pendengar demikian informasi yang telah kita simak ya bersama dengan pengamat atau pemantau harga pasar Sumatera Utara pagi hari ini. Dan tetap semangat pendengar setiap persatu pagi hari ini yang sudah melangsungkan aktivitasnya, sudah mulai berkegiatan atau mungkin sudah mulai berolahraga kecil, mulai dari jalan-jalan di sekitaran komplek rumah atau mungkin memulai dengan sarapan sehat rebus-rebusan begitu ya. Tetap semangat menjalani pola hidup sehat pendengar, dan jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 Medan karena ragam informasi menarik yang terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Riki di ruang dengar Anda. Pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI.